Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

6,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, sedih banget ya ngelihat kualitas udara di Kota Palembang pagi hari ini, teman Pro 2, karena masih di angka 175 IQ, teman Pro 2, yang mana ini ternyata tidak sehat ya. Jadi memang disarankan banget, teman Pro 2, buat kamu yang lagi di di luar ruangan, teman Pro 2 ya, kamu harus make sure kamu pakai masker ya. Terus misalnya kalau misalnya rumah kamu punya banyak banget celah-celah ventilasi udara, bisa ditutup dulu dengan kain basah ya, teman Pro 2, biar asapnya tuh gak masuk. Dan kalau memangnya bisa diusahakan, boleh banget beli pembersih udara ya, kelas medis tapi, teman Pro 2 ya. Dan memang sekarang kita tuh harus pintar-pintar ngejaga diri, maksudnya jaga kesehatan. Jadi kayak, oh tetap olahraga tapi di rumah. Kayak kalau misalnya mau running kan asap juga gak bisa ya, teman Bro 2. Terus juga mungkin kayak exercise dikit-dikit di rumah. Terus juga minum air putih yang banyak. Dan jangan lupa ya, tidur dan juga istirahat yang cukup, itu penting banget loh, teman Bro 2.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi inget betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Taylor Swift teman Pro 2 The Fate of Ophelia. Ya, yeah, lagu yang menceritakan gimana sih ya keresahannya dan akhirnya sekarang Taylor Swift udah nikah dan ya keluar dari The Fate of Ophelia-nya dia teman Pro 2. Dan bahkan baru-baru ini juga Taylor Swift ngungkapin ya gimana cara dia menghadapi tekanan di tengah popularitasnya teman Pro 2. Yes, ya, jadi memang kecintaan Taylor Swift terhadap musik itu menjadi alasan dia tuh tetap bertahan di tengah tekanan popularitas ya teman Pro 2. Dan Taylor Swift juga memilih berkarya untuk penggemar tanpa mengejar validasi dari semua orang. Karena bagi Taylor Swift itu kayak nulis lagu tuh merupakan cara paling alami buat berefleksi dan juga memahami dirinya teman Pro 2. Jadi memang semua hal ya. Dan memang kalau misalnya dilihat pelantun Hates the Fate of Ophelia ini juga belajar buat gak dengerin orang yang dulu bilang kalau dia tuh kayak gak punya sudut pandang yang valid untuk menarik perhatian genre tertentu ya. Karena kan dulu sempat banyak banget orang yang underestimate Taylor pas dia baru-baru debut sebagai penyanyi teman Pro 2. Kayak aduh genrenya gak jelas nih anak muda ya, tapi sekarang lihat ya Mbak Taylor ya, mamas kita semua. Karena memang lagu-lagunya tuh kayak relate banget dengan kita teman Pro 2. Bahkan dari dulu kita kecil kayaknya kita udah dengerin lagu-lagunya Taylor Swift ya. Love Story, All Too Well itu benar-benar kayak nemenin kita di masa pertumbuhan, iya gak sih?

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

nih kita ya, karena memang beberapa lagu-lagu comebacknya Jenny sebenarnya juga udah di spill teman Pro 2 ya, kayak Less Than A Lover, terus juga beberapa lagu-lagu lain juga yang Fallen Angel juga, Look It Down teman Pro 2, bahkan lagu Less Than A Lover itu meraih sertifikat gold di Kiki Music China teman Pro 2. Dan kita masih nungguin ya, karena beberapa hari lagi teman Pro 2, comebacknya Jenny ini bakal dilakuin dengan mini album pastinya di akhir Agustus ya, menurut keterangan dari agensinya Jenny sendiri teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, kita tungguin nanti. Nanti kita ada ke listening party apa ya?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

listening to All My Six Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan lomba sihir ya. Aduh, yang baru-baru ini juga udah ngumumin 21 lagu dalam album mereka yang baru setelah obrolan jam 3 pagi, teman Pro 2. Jadi grup musik Lomba Sihir ini baru aja ngumumin album terbaru mereka ya setelah obrolan jam 3 pagi. Deep banget kalau lihat dari judulnya ya, teman Pro 2. Dan ini bakal dirilis di tanggal 4 September nanti. Jadi album terbarunya ini bakal ada 21 lagu ya, dengan komposisi 16 lagu dari album sebelumnya dan juga 5 lagu baru, teman Pro 2. Dan memang ini nih, kalau dilihat ya, grup Lomba Sihir kan semua lagu-lagunya tuh benar-benar relate semua ya sama kita. Terus kayak selalu ada pesan-pesan yang tersirat dan tersurat ya. Dan 5 lagu baru itu, teman Bro 2, udah di-spill juga ya. Ada Cerita Cinta, ada Hampir, ada Vas Bunga, ada Di Seberang, dan juga ada Sedikit Demi Sedikit. Aduh. Kalau udah kayak gini mah gak sabar banget ya ngelihat lirik-lirik yang benar-benar tersirat yang selalu dibawa sama Lomba Sihir, teman Bro 2.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

Ya, selain sama semuanya Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng sama Rena Zali ya di pagi hari ini. Ini udah di jam 8, tapi kayaknya di jalanan teman Pro 2 kabut asapnya tuh masih cukup tebal ya, dan terlihat kayak menutupi cahaya matahari teman berdua. Jadi kayak kita tuh berasa mendung aja ya, padahal nggak hujan. Aduh, ini nih ya, semoga bisa cepat teratasi deh ya teman berdua. Dan juga buat kamu yang ada kerjaan di luar ruangan, aku nggak bakal bosen buat ngingetin kamu teman berdua, pakai maskernya ya. Dan kalau misalnya kamu pun pengen olahraga, usahain yang di dalam ruangan aja dulu teman berdua. Nge-gym tipis-tipis nggak apa-apa ya, jangan dulu running teman berdua, karena udara juga lagi nggak bagus kalau misalnya kamu running menghisap udara dan juga debu yang tidak sehat ini ya, karena dari indeks kualitas udaranya di Palembang aja itu masuk dalam kategori tidak sehat teman berdua ya. Jadi emang kita harus lebih benar-benar kayak menjaga kesehatan, menjaga badan kita ya, biar kita tetap fit.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Dede-dede gemes, Kortis. Red-red temen bro dua. Dan baru aja kemarin Kortis ngumumin kalau konser mereka bakal bisa ditonton dari Indonesia temen bro dua. Ya. Jadi temen bro dua, kabar baik banget untuk para core Indonesia ya, yang belum bisa nyaksiin langsung tour perdananya Kortis di Jepang temen bro dua. Jadi grup Rocky Big Heads ini ngumumin kalau dua pertunjukan terakhirnya Kortis Tour in Japan ini bakal tersedia melalui live streaming online teman Pro 2. Oh, jadi ya Kortis ini konsernya yang berlangsung pada 5 dan 6 September ya. Ini bakal dimulai jam 17 ya waktu Jepang, tapi teman Pro 2 waktu Jepang setempat ya. Dan memang Weaver sendiri menyediakan 1 day pass ya untuk masing-masing pertunjukan serta 2 day pass yang ngasih akses konser di 5 dan 6 September teman Pro 2. Selain tayangan langsung, pembelian tiket juga bisa diakses ke The Light Single View Streaming ya, yaitu pemutaran ulang yang masing-masing konser di 12 dan juga 13 September. Nah, tapi untuk pemegang Kortis Global Official Fan Club Core Membership, itu tersedia tiket khusus membership teman Pro 2. Salah satunya keuntungan yang ditawarkan itulah akses HD Multi View 6 ya, yang ini memungkinkan kamu buat nonton satu layar sekaligus 5 layar individual anggota teman Pro 2. Oh, jadi untuk mengakses layanan streaming konser ya teman Pro 2, tiketnya juga bisa kamu beli melalui Weverse Shop, dan kemudian kamu harus masuk dulu ya ke halaman streaming dan menggunakan akun Weverse yang sama dengan akun yang digunakan pas kamu beli tiket Weverse juga teman Pro 2. Dan memang Weverse juga menerapkan persyaratan teknis tertentu ya, termasuk juga koneksi internet yang minimal 20 Mbps untuk pengalaman streaming yang lebih lancar teman Pro 2. Gimana? Tertarik buat nonton online Kortis?

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

is my husband. Ya, nanti dulu deh, jangan cari husband dulu. Cari masker dulu, teman Pradua. Karena memang ya kualitas udara Kota Palembang itu benar-benar pagi hari ini aja, teman Pradua ya. Itu kondisi cuacanya asep, teman Pradua, dan partikularnya itu sampai PM2,5. Ini adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil ya. Dan memang nilai ambang batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan dalam udara ambien itu harusnya 2,5 dalam 24 jam, teman Pradua. Dan ya, ini ada efek jangka pendek loh, yaitu penyakit paru-paru, bronkitis, dan juga serangan asma. Dan efek kesehatan ini berdampak juga pada bayi ya, anak-anak, apalagi lansia, teman Pradua. Jadi ya, kita benar harus make sure, jangan lupa minum vitamin tambahan kalau perlu, teman Pradua. Dan kalau misalnya kamu punya anak kecil di rumah, anak kecil di rumah, kayak ini teman Pradua, jadi bisa kamu ya waspadai juga ya, yang kayak aku bilang tadi, teman Pradua, semuanya ditutup dulu ventilasi udaranya dengan kain basah biar asapnya itu nggak masuk, jadi udara yang masuk tuh sudah tersaring.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah.

0: Nah, kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya silikon.
1: Saya bidasolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, karena udah di jam 9 ya, kita bakal geser dikit teman Pro 2. Segmen selanjutnya itu spesial banget ya, menjala udara. Dan hari ini kita bakal ngebahas seputar tanggap bencana. Pas banget kan sama suasana kita sekarang teman Pro 2. Nanti bakal aku bahas ya seputar tanggap bencana karhutla teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Pro 2 Radio Rani Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes ya. Dan teman Pro 2, kamu pasti udah tahu dong kalau sekarang tuh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan itu kayak banyak banget ya api yang kelihatannya padam di permukaan tanah yang sebenarnya ternyata masih terbakar di bawah kaki kita sampai kedalaman 4 meter. Nih ya, ternyata ada alasan kenapa helikopter waterbombing yang menjatuhkan itu ribuan liter air itu seringkali gagal memadamkan api secara permanen, teman Pro 2. Karena memang lahannya tuh kelihatan basah ya, tapi sejam kemudian asap tebal keluar lagi. Pernah gak sih ngeliat kayak gitu? Kenapa ini bisa terjadi, teman Pro 2? Nah ya, hari ini bakal kita kumpas tuntas ya, kenapa karhutla itu sangat sulit banget dipadamkan, teman Pro 2 ya. Jadi memang keseriusan penanganan karhutla Sumsel ini juga jadi sorotan utama pemerintah pusat. Bahkan ya kemarin aja ada laporan ya khusus rekaman rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia terkait penanganan karhutla di Sumatera Selatan, teman Pro 2, dari reporter kita ya. Ada Kak Aryan, kita dengerin dulu.
1: Hari ini 1.900 hektar begitu.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pusko Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan kemarin. Pertemuan ini dihimpun guna merespon lonjakan titik panas dan mempercepat pemadaman di area gambut yang meluas. Kalaksa BPBD Sumsel M. Iqbal Ali Syahbana melaporkan akumulasi titik panas di Sumatera Selatan melonjak drastis hingga menyentuh angka hampir 13.000 titik. Kabupaten Ogan Komering Ilir mencatat titik terbanyak sebesar 2.000 lebih titik, disusul Musi Banyu Asin dan Muara Enim dengan selisih sekitar 100 hingga 200 titik. Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus yang menyumbang 8.000 lebih titik. Menindaklanjuti laporan terkait kebutuhan penanganan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden menginstruksikan agar seluruh kebutuhan di lapangan segera dipenuhi. Kepala Negara menyetujui penambahan sejumlah kebutuhan yang diperlukan guna mempercepat penanganan karhutla.
1: Saya butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu ya. Siap. Tadi sudah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan, kita bisa bantu satu lagi, kita juga ajukan alat ekskavator ya 20 biji, kita punya ekskavator bisa kita kirim, bisa segera dikirim ke sini.
3: Kapan di tanggal 26 atau 28?
1: Mendarat.
3: Berangkat dari Jakarta.
1: Ya kita akan segera kirim ya.
2: Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menggarisbawahi kondisi topografi Palembang yang berbentuk cekungan sehingga sisa kabut asap cenderung tertahan meski titik api di lapangan sudah jauh menurun. Herman Deru juga memanfaatkan momentum rapat ini untuk mengajukan penambahan infrastruktur sumur bor dan pompa air.
1: Kau butuh berapa?
4: Kalau berapa titik yang kau mau sumur, kalau dia seiring dengan sumur Pak, kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500 Pak.
1: Tahu saya, tapi berapa, jadi 500
4: cukup
1: butuh?
4: 500 cukup Pak.
1: Cukup
4: Pak
1: ya, okay. 500 segera kirim ya.
4: Ya Pak.
2: Dalam laporan yang disampaikan, luas lahan terbakar di Sumsel tercatat mencapai 1.900 hektar lebih dan menempatkan Sumsel di posisi ke-18 nasional. Indeks pencemaran udara ISPU di kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. BPBD menegaskan kendala terbesar di lapangan adalah jarak tempuh ke titik api yang jauh di dalam hutan gambut serta mengeringnya embung air pendukung. Riana Pridani melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selamat Pro 2 ya, itu tadi ketegasan dari Presiden Republik Indonesia. Nah sebelum kita bakal bedah ya 3 alasan teknis kenapa sulitnya memadamkan karhutla di Sumsel, aku bakal muterin beberapa lagu dulu. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

1,6 Pro 2 RRI Palembang. Masih di kentongan teman Pro 2. Kentongan maksudnya adalah majalah udara ya. Yes, ya. Kita masih di tanggap bencana teman Pro 2 ya. Dan kadang mikir gak sih, kenapa sih karhutlah di Tanah Sriwijaya ini kayak membandel banget kalau udah kebakar. Nah, sebenarnya ada 3 poin pembelajaran teman Pro 2 yang harus kita pahami. Pertama, anatomi lahan gambut ya. Jadi api basah yang ada di bawah tanah teman Pro 2 atau juga ground fire. Jadi sebagian besar wilayah rawan karhutlah di Sumsel kayak Oki, Banyuasin, itu adalah lahan gambut tebal. Dan gambut itu susunan sisa tumbuhan lapuk yang beribu tahun mengering teman Pro 2. Jadi pas terbakar, apinya tuh bukan cuma di atas atau juga server fire teman Pro 2, tapi merambat ke bagian bawah atau juga ground fire. Nah, api ini nih yang bakal jadi bara dalam sekam. Susah banget terdeteksi dan butuh pembahasan total ya, dan juga butuh dibasahi banget. Itulah kenapa kayak kalau misalnya kalian lihat ada helikopter yang numpahin air itu masih enggak padam teman Pro 2, karena memang itu kayak ground fire-nya tuh masih ada teman Pro 2. Dan sebenarnya masih ada dua lagi ya alasan kenapa sih api di Sumatera Selatan ini susah banget buat dipadamkan. Tapi nanti abis aku muterin lagu ini bakal aku spill. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

teman berdua ya, kalau ngomongin kenapa sih karhutla di Tanah Sriwijaya ini membandel banget kalau sudah terbakar ya, selain dari anatomi lahan gambut tadi teman berdua, ternyata emang rusaknya ekosistem hidrologi akibat kanalisasi itu juga jadi salah satu alasannya ya. Kanal-kanal buatan yang mengeringkan gambut itu bikin permukaan air tanah tuh turun drastis teman berdua. Jadi gambut yang kering itu ibarat spons yang mudah tersulut bahan bakar minyak. Jadi kalau misalnya sekat kanalnya tidak ditutup air alami, ya itu benar-benar air alaminya tuh akan hilang dan gambutnya ini jadi sangat rapuh terhadap percikan api sekecil apapun teman berdua. Dan memang alasan lainnya adalah aksesibilitas dan juga ketersediaan sumber air ya. Jadi emang banyak titik api tuh yang berada di lokasi terpencil yang tidak memiliki akses jalan darat untuk mobil pemadam. Jadi emang ketika petugas mengandalkan jalur udara, angin kencang dan tebalnya asap ini juga seringkali menyulitkan jarak pandang helikopter waterbombing teman-teman dua. Jadi itu ya. Dan yes, pastinya itu juga kita harus banyak-banyak menerapkan PLTB. Apa itu PLTB? Jadi itu aksi nyata ya, pembukaan lahan tanpa bakar teman-teman dua. Jadi kalau misalnya ada keluarga kamu yang berencana membuka lahan gitu ya, gunakanlah metode komposting atau juga mesin pencacah sisa tanaman teman-teman dua ya. Dan jangan lupa jaga sekat kanal lokal. Jadi warga daerah yang gambut, kamu harus pastiin kalau sekat kanal di lingkungan kamu tuh terisi air untuk menjaga kelembaban tanahnya teman-teman dua. Dan jangan lupa siapin masker ya. Kalau asap mulai menyelimuti pemukiman teman-teman dua, gunain masker standar N95 karena memang masker kain biasa tuh nggak mampu menahan partikel-partikularnya ya teman-teman dua. Dan jangan lupa bikin safe room. Siapin satu ruangan di rumah yang minim ventilasi luar dengan air purifier atau juga kain basah teman-teman dua, dicelap pintu saat kabut asap parah.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 ya, aduh banyak banget edukasi kita ya tentang kentong yang membahas tentang tanggap bencana ini, teman Pro 2. Yes, jadi emang tanggap bencana karhutla itu bukan cuma tanggung jawab dari pemerintah aja, tapi kita juga sebagai masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Semua stakeholder sebenarnya bertanggung jawab, teman Pro 2 ya. Dan aku harap hal-hal yang udah kita obrolin tadi, termasuk juga edukasi, teman Pro 2 gak berhenti di kamu aja ya. Ayo kita sama-sama jadi pahlawan lingkungan dengan melakukan hal sederhana ya. Jadi laporin titik asap, teman Pro 2. Kalau kamu ngelihat titik asap ya, kalau kamu ngelihat hal-hal yang mencurigakan di lahan kosong, jangan diam ya, segera lapor via aplikasi Lapor atau hubungi BPBD dan juga kantor polisi terdekat, teman Pro 2. Ingat, satu laporan kamu bisa menyelamatkan jutaan paru-paru. Yes ya. Gak kerasa? Kayaknya sepada kita sampai sini dulu, teman Pro 2 ya. Dan ingat ya, bumi bukan warisan nenek moyang tapi titipan buat anak cucu ya, buat generasi selanjutnya. Jadi mari kita jaga sama-sama, teman Pro 2. Dan Erin Azali dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Senoto Jack, Senoto Fesex, selalu jadikan pembuka sebagai headline. Aku undur diri and bye, enjoy your day.

Teman Pro 2 Asahan Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Siti Si Vampir merilis teaser trailer yang memperlihatkan kisah tukar nasib Satin Zatena dan juga Sania Gracia. Dan Satin berperan sebagai Siti, perempuan sederhana yang berubah menjadi vampir setelah digigit Nakula. Film garapan Rahabi Mandra ini akan mengangkat komedi urban tentang kesenjangan sosial dan keresahan anak muda. Dio EXO akan kembali dengan mini album keempat bertajuk Dopamin pada 8 September 2026. Foto teaser pertama Dopamin telah diperkenalkan pada 25 Agustus, tengah malam waktu Korea Selatan. Dopamin sendiri menjadi comeback Dio setelah hampir 1 tahun sejak perilisan single Digital Dump. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, dan juga ratusan pompa serta bom air. Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan dalam menghadapi karhutla. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali. Selamat pagi.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Naura di santai siang hari ini yang nemenin hari Rabu kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Pastinya aku juga udah nyiapin ragam informasi untuk kamu, mulai dari dunia entertainment di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti. Terus juga nanti di jam 12 sampai jam 1 kita bakal ngobrol sama salah satu pelaku UMKM juga teman Pro 2, yang keren banget ini. Dia tuh membawa salah satu produk yang kayaknya nih relatable banget untuk kita semua yang lagi di kondisi gak baik-baik aja saat ini teman Pro 2 ya. Yang lagi sakit-sakit kayaknya wajib banget dengerin obrolan di santai siang hari ini teman Pro 2. And then di jam 1 sampai jam 2 kita bakal ngobrolin seputar dunia olahraga. Dan nanti jam 2 sampai jam 3 kita juga bakalan ngobrolin seputar dunia entertainment lagi teman Pro 2. Dan untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu di hari Rabu ini, boleh banget langsung aja request di 0816 110916. Atau juga kamu bisa langsung ke aplikasi RR Digital, yang aplikasinya tentu aja bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. So teman Pro 2, jangan kemana-mana karena santai siang bakalan nemenin kamu seru-seruan hari ini. So make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Illegal dari Pink Panthers featuring Seventeen, teman Pro 2. Ya, yang kemarin nih Pink Panthers lagi sibuk-sibuknya kayaknya ya, lagi manggung teman Pro 2. Dan kemarin tuh dia sempet juga finally nyanyiin lagu Stateside bareng Zara Larsson teman Pro 2, di mana tuh banyak banget momen lucunya juga, di mana mereka berdua tuh salah-salah lirik gitu teman Pro 2. Ya, karena itu panggung pertama kali mereka ketemu untuk nyanyi Stateside. Jadi kayaknya udah lupa-lupa nih lirik lagunya gimana. Jadi sering banget tuh liriknya tuh salah, terus dibantu sama fans-fansnya, dan mereka tuh ketawa-ketawa aja tapi di panggung teman Pro 2 ya. Tapi memang interaksi yang kayak gitu tuh jadi interaksi yang genuine banget gak sih teman Pro 2 ya, bikin kita tuh jadi makin kayak ngerasa deket aja sama mereka, ngelihat mereka tuh ngelakuin kesalahan gitu. Bukan berarti pingin ngatain gitu teman Pro 2, no ya, cuman kayak vibe-nya tuh lebih berasa kayak kita connected aja sebagai fans dan juga artis gitu ya, gak sih? Tapi teman Pro 2, ngomong-ngomong tentang Zara Larsson nih, ternyata nih kan belakangan Zara Larsson tuh sempat banyak banget diomongin di sosial media gara-gara konten dia di sosmed ya, yang dia tuh ngepromoin konser dia di Bangkok teman Pro 2. Dan di situ tuh dia sempat ngedance untuk ngepromoin supaya konser dia tuh laku di Bangkok. Nah, ternyata banyak orang-orang yang ngerasa kayaknya Zara Larsson kamu tone deaf banget sih, padahal jelas-jelas tiket kamu tuh di Bangkok tuh mahal banget, kok kamu bisa-bisanya ngepromoin itu. Dan gara-gara banyak banget fans-fans yang ngomong kayak gitu, Zara Larsson akhirnya speak up ya di sosial media dia, dan dia tuh bilang kalau maksud dia tuh bukan untuk pengen bikin fansnya tuh jadi kecewa gara-gara tiketnya tuh mahal gitu teman Pro 2. Dia juga sadar kalau tiket di Bangkok tuh emang cukup mahal gitu teman Pro 2, tapi tuh masih harga yang normal untuk show-show yang ada di Bangkok gitu. Ditambah lagi juga dia bilang kalau dia tuh gak punya yang namanya kuasa dalam membuat harga pasar tiket kayak gitu teman Pro 2 ya. Makanya kedepannya dia tuh memang pengen banget bisa semakin punya peran ya dalam membuat harga juga dalam konser-konser dia kedepannya gitu teman Pro 2. Tapi dia tuh bilang

ke fanfare-nya juga yang kalau mau usaha ya usaha aja gitu teman pro 2 ya. Tapi setuju sih sama Zara juga ya teman pro 2. Jadi untuk kamu semua yang emang lagi ada cita-cita terus udah mulai ragu-ragu sama cita-cita kamu, kayaknya kejar terus aja teman pro 2. Kita enggak tahu suksesnya kapan gitu kan. Kayak Zara Larsson aja yang udah berkarir kayaknya berpuluh-puluh tahun gitu teman pro 2 ya, finally viralnya baru di tahun 2026-2025 kemarin gitu teman pro 2 ya. Jadi emang ya berkarya aja, kalau kamu ingin berkarya it's okay, gagal berhasil itu urusan nanti deh teman pro 2. Oke deh, panjang lebar ngomongin Zara Larsson, pastinya harus ngidupin lagu Zara Larsson juga teman pro 2. So this is Midnight Sign Band Zara Larsson.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, teman Pro 2. Yang lagu ini nih kayaknya jadi lagu wajib kalau kita lagi karaokean gak sih, teman Pro 2? Ya karena lagunya tuh sebenarnya simple, easy banget dinyanyiin, tapi tuh enak aja gitu, teman Pro 2. Semua orang juga tahu liriknya, jadi bisa nyanyi bareng-bareng, ya gak sih? Tapi kalau kamu yang hobinya nyanyi di karaoke dan kamu sebenarnya punya suara yang emas, teman Pro 2, nah itu jangan dipendam sendirian aja. Suarakan suara emas kamu, teman Pro 2, ke semua orang ya, dengan cara ikut Bintang Radio 2026. Yang teman Pro 2 ya, bentar lagi banget nih, udah mau tutup pendaftarannya, tinggal 4 hari lagi loh. Di tanggal 30 Agustus nanti itu udah gak bisa daftar lagi. Jadi make sure kamu dari sekarang daftar teman Pro 2 ya. Caranya gimana? Langsung aja ke website pendaftarannya Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id teman Pro 2 ya. Dan untuk syarat-syaratnya juga easy peasy lemon squeezy banget teman Pro 2 ya. Itu yang pertama adalah WNI, putra-putri berusia 16-25 tahun. Lalu juga kamu harus punya kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Terus juga bagi peserta putri tidak sedang dalam keadaan hamil. Dan setiap peserta juga wajib mengikuti akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id. Terus juga follow akun TikTok Bintang Radio, Bintang Radio ID, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia, teman Pro 2. Setelah itu, kamu tinggal upload video kamu lagi nyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi kamu ya, either itu TikTok or Instagram, dengan tagar kota satuan kerja masing-masing. Jadi kalau di Palembang itu contohnya Bintang Radio 26 Palembang, dan menandai tag akun media sosial Bintang Radio, dan formatnya juga itu disesuaikan dengan standar sosial media masing-masing gitu, teman Pro 2 ya. Mudah banget kan teman Pro 2? So tunggu apa lagi? Langsung daftar diri kamu di Bintang Radio 2026.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. 26. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026, terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id, dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

96.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, teman Pro 2 ya, yang finally dibawain sama Taylor Swift juga kemarin tuh, teman Pro 2, di acara Museum Grammy ya, yang diadain di tanggal 18 Agustus lalu. Dan di situ Taylor Swift juga memberikan kejutan khusus ya, di mana ia duduk depan piano dan membawakan sebuah mashup yang menggabungkan lagu tadi I Knew It, I Knew You, A Ghost, dan juga All Too Well, teman Pro 2. Keren-keren banget lagunya ya, teman Pro 2. Dan momen kayak gini nih ingetin sama momen-momen era tournya Taylor Swift juga, teman Pro 2. Karena waktu di era tour, Taylor tuh juga sering banget nge-mash up beberapa lagu-lagu dia yang akhirnya dirangkai khusus, terus tuh jadi lagu yang satu kesatuan gitu, teman Pro 2. Memang ngangenin banget ya, era tour ya udah berakhir. Kira-kira bakal ada tour-tour yang gimana lagi yang dibawa sama Taylor Swift, teman Pro 2 ya. Berharapnya sih pastinya bisa kayak era tour lagi ya, karena era tour tuh pecah banget, teman Pro 2 ya. Semua era Taylor Swift, warna-warni, terus kan semua konsep Taylor tuh digabungin di satu konser yang konsernya juga wah, kayaknya 3 jam lebih gitu, teman Pro 2 ya. Luar biasa banget Taylor Swift tuh. Dan selain itu, teman Pro 2 ya, pada saat wawancara juga Taylor tuh mengungkapkan bahwa dirinya tuh saat ini semakin dekat lagi sama roots country dia, teman Pro 2, di mana kan awal-awal debutnya Taylor, kita ingat Taylor tuh sering banget ngebuat lagu tuh memang nuansanya country. Salah satunya tuh Tim McGraw ya, yang jadi salah satu rilisan country paling sukses dari Taylor Swift juga, ke teman Pro 2. Yang semoga nih dari I Knew It, I Knew You kita udah dengerin lagi Taylor Swift di tahun 2026 menjadi country lagi, teman Pro 2. Semoga nanti kalau Taylor Swift ngeluarin album baru lagi tuh bisa nih nuansa country lagi kali ya Taylor ya. Kangen banget soalnya Taylor country era gitu, teman Pro 2. Karena kayaknya musik country sekarang tuh udah makin disukain sama generasi Z juga gitu, teman Pro 2. Jadi kayaknya Taylor juga cocok nih kembali lagi ke musik country. So, teman Pro 2, untuk kamu juga yang suka Taylor Swift dan pengen tahu tentang artikel selengkapnya, kamu bisa langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Choosing Texas dari Ella Langley, teman Pro 2 yang emang tuh jadi salah satu pointer banget ya di country music saat ini ya. Ella Langley tuh lagi saksi suksesnya banget, teman Pro 2. Tapi sedihnya banget sekarang kayaknya untuk kamu semua yang suka banget sama dunia country, hari ini tuh lagi berduka ya, teman Pro 2, karena hari ini salah satu icon country yang ikon banget lah, teman Pro 2, itu Dolly Parton baru aja menghembuskan nafas terakhir dia di umur ke-80 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker. Sedih banget, teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari kabar duka yang dibagikan di Instagramnya Dolly Parton, teman Pro 2 ya, disertai video dari keponakannya Dolly Parton juga, Brian Sever, itu di obituary-nya dia mengenang Dolly sebagai sosok dengan kehidupan yang begitu gemerlap dan mampu menginspirasi dunia juga, teman Pro 2 ya. Jadi dia mengatakan bahwa Dolly akan selamanya menginspirasi bukan hanya melalui musiknya aja, tapi dia juga akan selalu dikenang tidak lekang akan waktu dalam produktivitasnya dalam menulis lagu, tapi juga melalui kecerdasan, kehangatan, dan kebaikan yang membuat kita semua merasa seperti keluarga. Hangat banget, teman Pro 2 ya. Jadi emang sedih banget ya, apalagi meninggalnya Dolly Parton ini karena penyakit kanker yang waktu tuh sempat menarik perhatian publik juga di tahun 2025 lalu, dan itu tuh jadi membuat Dolly sempat tidak bisa melanjutkan pertunjukan yang dijadwalkan pada Desember di Caesars Palace Las Vegas gitu, teman Pro 2 ya. Dan banyak orang yang berharap kembalinya Dolly Parton, tapi sayangnya di tahun 2020 ternyata jadi hari terakhir Dolly Parton bersamai kita semua ya, teman Pro 2 ya. Kita doain semoga Dolly Parton tenang ya di sana, teman Pro 2, dan pastinya kita kenang semua lagu-lagu Dolly Parton yang sampai sekarang juga masih jadi lagu favorit kita semua gitu, teman Pro 2. Dan untuk menang Dolly Parton juga, teman Pro 2, kita dengerin juga featuring dari Dolly Parton dan Sabrina Carpenter, This Is Please Please Please.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu 1000 tahun lamanya. Dari Tulis Teman Pro 2 ya, requestan dari Dava yang katanya lagi suka banget sama lagu Tulus satu ini. Udah lama banget ya gak dengar 1000 tahun lamanya Teman Pro 2. Kayaknya udah 1000 tahun juga deh, aduh. Kayaknya kalau ngomongin Tulus tuh paling sering sekarang diputerin Teh Hijau ya gak sih Teman Pro 2 ya, yang emang lagunya juga enak banget gitu Teman Pro 2. Kayaknya kalau Tulus sih lagu-lagunya tuh gak ada yang pernah gagal sih Teman Pro 2 ya, enak semua gitu ya kan. So untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu Teman Pro 2 kayak Arkan tadi, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 110 916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, langsung aja komen di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu Teman Pro 2. So lagu selanjutnya ini juga requestan dari Teman Pro 2 yang katanya lagi suka banget sama lagu Paul Partohap yang baru Teman Pro 2, This Is Recipe of Us.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nanti 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Seperti biasa, kalau jam 12 sampai jam 1 kita bakal ngobrol sama salah satu pelaku UMKM di kota Palembang ya. Yang kali ini jualannya tuh kalau menurut aku tuh berguna banget ya di era-era yang sekarang tuh lagi gak baik-baik aja ya. Terutama di udaranya teman Pro 2 nih. Produk dia nih pastinya secara gak langsung tuh bisa juga bantu untuk jaga kesehatan tubuh teman Pro 2. Nah, pasti kamu penasaran, kira-kira emang produknya apa sih Kak? Nah, kalau kamu penasaran teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Kayak Naura janji di Santai Siang UMKM hari ini udah kedatangan salah satu UMKM yang keren banget, teman Pro 2 ya. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang mitos atau fakta cara jitu bedakan madu asli dan palsu. Wah, ini penting banget teman Pro 2 ya, apalagi untuk kamu yang suka banget minum madu ya kan. Kita ulik sampai habis teman Pro 2 tentang madu ya. Pastinya juga kan di saat-saat sekarang tuh udaranya lagi gak enak gitu teman Pro 2 ya. Siapa tahu dengan minum madu ini juga bisa bantu jaga kesehatan. Nah, kita juga bisa tanyain sama ownernya satu ini teman Pro 2, owner dari Madu Rukia, Kak Dina. Halo Kak.
1: Halo Kak Nora.
0: Hai. Gimana Kak kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kak Nora bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga Kak Dina. Okay. Ya ampun. Hari ini kita bakal ngobrol tentang mitos atau fakta cara jitu bedakan madu asli dan palsu ya Kak Dina ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang mitos dan fakta tentang madu nih Kak Dina ya, boleh cerita dikit dulu tentang usahanya Kak Dina tentang Madu Rukia ini Kak Dina?
1: Oke, baik. Hai sahabat Pro RRI Pro 2. Kenalin aku owner Madu Rukia RQ ya. Madu yang konsisten didoain. Salah satu jenis madu hutan liar Sumatera yang kita dapat dari petani-petani, dan kita disebut sebagai penampung atau menampung hasil-hasil panen dari semua petani gitu.
0: Oh gitu. Oh jadi kakak tuh yang menampung semua hasil dari petani gitu ya kak maksudnya?
1: Iya, iya gitu. Kayak kalau orang bilangnya istilahnya apa kak ya?
0: Apa tuh? Kalau di pertanian?
1: Konslet.
0: Gak apa-apa. Nanti penampung. Kita selama berjalannya acara nanti kita inget-inget lagi ya kak ya. Tapi berarti semua madu di Sumatera Selatan itu nampungnya di kakak semua gitu ya?
1: Enggak juga.
0: Oh enggak juga ya.
1: Salah satunya saya menampung dan saya menerima orang mau jual lagi milik saya seperti itu.
0: Oh gitu. Kalau dari kakak sendiri madunya tuh ada jenis apa aja tuh kak berarti?
1: Madu sialang untuk saat ini ya. Madu sialang sama akasia karpa yang saya bawa sekarang. Satunya madu cadas.
0: Oke, sialang. Satu lagi apa tadi kak? Cadas sama satu lagi?
1: Akasia karpa.
0: Akasia karpa, susah ya namanya ya kak ya.
1: Namanya itu tergantung nektar sama pohon yang kita ambil gitu.
0: Oh iya, kalau dari lebah tuh kayak gitu ya kak ya, orang suka namainnya ya. Oke deh, ini teman-teman Pro 2 kalau lagi lihat di YouTube kita juga di RRI Pro 2 Palembang, karena kita juga live di situ ya teman-teman Pro 2. Kamu bisa lihat langsung tuh madu yang dibawa sama Kak Dina itu. Ini madu apa aja kak tadi?
1: Madu sialang sama madu akasia karpa.
0: Oke, ini madunya punya khasiat khusus kah atau cara buatnya tuh berbeda kak? Gimana tuh, boleh diceritain gak?
1: Mohon maaf saya koreksi, madu itu bukan dibuat.
0: Oh iya sorry, diambil dari lebah ya.
1: Madu kan ada dua, satu madu ternak sama madu hutan, hutan liar. Nah yang kebetulan saya jual ini adalah madu hutan liar yang madu mentah gitu loh, tanpa proses apapun. Dan gasnya gak dibuang.
0: Oh gasnya nggak dibuang?
1: Ya kalau yang diolah itu kan dia menetralisir biar nggak rugi kalau misalnya ditaruh-taruh di outlet dia meledak gitu kak.
0: Oh gitu. Berarti ini kandungan cairannya gitu ya kak juga ada? Ada atau udah dikurangi juga cairannya kayak gitu?
1: Kalau madu mentah nggak?
0: Oh madu mentah nggak ya? Berarti ini masih benar-benar madu asli gitu ya kak
1: masih
0: ya?
1: Masih perawan kak. Istilahnya seperti itu.
0: Kalau di dunia madu gitu juga sebutannya kak ya. Oke. Kalau jenis dua ini nih apakah bedanya tuh gimana tuh kak? Apakah ada punya kelebihan masing-masing gitu atau gimana tuh?
1: Oke, baik. Untuk madu sialang itu dari konsisten sebenarnya nggak konsisten ya untuk madu hutan liar itu. Dia rasanya manis legit. Pencintanya tuh anak-anak kecil. Biar nafsu makannya meningkat dan nggak mudah sakit gitu kan ya. Untuk akasia karpa rasanya asam manis. Lebih disukai sama ibu-ibu yang bumil suka mual-mual gitu.
0: Oh, kalau satu untuk anak-anak, satu untuk bumil ya berarti ya.
1: Kan ada ibu-ibu tuh kan mual gitu kan, yang lebih suka yang ini.
0: Oh gitu, kenapa? Apa karena rasanya ada asam-asamnya gitu ya kak ya?
1: Iya, lebih segar gitu.
0: Lebih segar ya?
1: Lebih kalem juga.
0: Kalau dari segi warnanya tuh emang agak berbeda juga ya kak? Itu tuh apa emang gara-gara proses dari madunya atau gimana tuh kak?
1: Oke baik, untuk nektar sialang dia itu pohon pohon sialang besar tinggi gitu ya mbak ya. Dia untuk mengambil nektarnya semua 100 meter dari pohon sialang tersebut. Misalnya nektar misalnya di area pohon sialang itu ada bunga kelapa atau bunga sawit seperti itu. Jadi warnanya lebih kuning.
0: Oh.
1: Tapi kalau untuk Acacia carpa, kenapa dia hitam? Lebahnya biasanya ngambil nektar kayak kembang kopi.
0: Oh gitu.
1: Kembang akasia, ada kan yang warna kembang-kembang. Jadi dia lebih hitam.
0: Oh gitu. Jadi memang gara-gara lebahnya tuh mengambil bunga yang diambilnya itu ya, nektarnya itulah ya, kayak jadi bikin warnanya tuh berbeda. Tapi kalau dari warnanya itu kayaknya yang sebelah itu lebih gelap ya, Kak, dibanding ini kan
1: lebih hitam.
0: Lebih hitam kan? Itu kayaknya ada kristal-kristalnya, Kak. Biasanya tuh itu lebih bagus atau gimana sih, Kak, kalau ada kristal-kristalnya?
1: Ini kristal sih,
0: ini apa? Busa. Oh, busa. Aku kira dia mengkristal kayak gitu. Enggak, loh, Kak. Busa. Oh gitu. Yeah. Jadi busa aja gitu, Kak, ya. Oke, oke, oke. Kalau dari dua ini harganya tuh berapa sih, Kak?
1: Untuk harganya sama. Setengah satu kilonya 170.000, setengah kilonya 110. Lebih hemat yang satu kilo sih.
0: Lebih hemat satu kilo. Kalau yang di Kakak bawa ini berapa kilo, Kak?
1: Setengah kilo.
0: Setengah kilo ya, berarti 110.000 harganya ya.
1: Oke,
0: itu dia teman Pro 2. Kenapa harganya sama, Kak? Padahal kan cara ngambil nektarnya kan berbeda tuh. Apa memang sengaja dipatok sama semua gitu harganya?
1: Dari petaninya sama.
0: Oh, dari petaninya, dari modal petaninya ternyata teman Pro 2 ya. Berarti enggak ada masalah dari pengambilan nektarnya kayak gitu, Kak, ya, untuk perbedaan harganya ya. Oke, deh gitu teman Pro 2. Ternyata untuk sekarang semua harganya sama berarti, Kak, madunya ya. Untuk sekarang madunya tuh bisa dibeli di mana aja, Kak, berarti?
1: Untuk saat ini ya, bisa di Tokopedia melalui TikTok Shop, sama Shopee, dan melalui by WA.
0: Oke, boleh di mention-mention gak tuh di mana, Kak, TikTok Shop-nya, terus tuh Shopee-nya juga boleh
1: TikTok
0: tuh.
1: TikTok Shop-nya Ratu Lebah, untuk Shopee-nya Adina Madu Palembang.
0: Adina Madu Palembang, itu dia teman Pro 2, bisa mampir langsung ke situ ya, Kak, ya. Okay. Ini bisa dikirim di semua Sumatera Selatan?
1: Bisa, luar kota bisa.
0: Luar kota juga bisa ya. Kalau luar kota tuh ada cara-cara khusus gak tuh biar gak... madunya tuh biar aman gitu, Kak, nggak tumpah-tumpah gitu kan.
1: Dari packagingnya kita udah biasa sih ngirim-ngirim keluar, aman.
0: Oke, aman ya, jadi ya. Kak, ya, paling cuman tambah-tambah bubble wrap aja ya, gitu ya, Kak, ya, biar lebih aman lagi. Oke deh, itu teman Pro 2 ya. Kalau Instagram ada nggak, Kakak?
1: Iya, ada juga, tapi ini aku jarang ngepost di situ, sering lebih ke Facebook.
0: Lebih di Facebook ya. Sekarang kayaknya orang-orang emang suka jualnya di Facebook ya. Lebih banyak juga, Kak, ya, marketnya ya. Oke deh. Kalau di Facebook di mana tuh, Kak, bisa dihubungin?
1: Adina Madu Palembang juga.
0: Adina Madu Palembang. Jadi untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya dulu bisa ke Facebook juga ya, Kak, ya. Jadi bisa tanya dulu deh sebelum beli, daripada beli yang salah nanti ya kan, sesuai kebutuhan juga.
1: Kalau sama-sama Palembang bisa cicip dulu.
0: Oh, boleh ya, Kak, ya?
1: Iya.
0: Cicipnya di mana nih bolehnya?
1: Di rumah customer. Nggak apa-apa deh, kita rugi ongkir. Misalnya dia, oh ini nggak asli nih, menurut dia nggak asli, nggak apa-apa, kita rugi bensin.
0: Oh,
1: ongkir
0: gitu
1: juga.
0: Jadi Kakak datengin nanti rumahnya, Kak Dina?
1: Ya, kurir kita yang datang. Dicicipin dulu gitu.
0: Oh, jadi bisa ada jasa nyicip juga nih teman Pro 2 ya. Tapi jangan nyicip aja, ini nanti nyuruh-nyuruh datang suruh nyicip doang ya, Kak, ya, kan rugi ya. At least beli satu deh teman Pro 2 kalau udah dicicipin ya. Oke deh. Kak Dina, tapi sebenarnya Kak Dina waktu awal bikin bisnis tuh emang dari awal udah tertarik sama madu atau sebelumnya tuh punya bisnis-bisnis lain tuh, Kak?
1: Oke, curhat dikit boleh ya?
0: Boleh nanti dong, Kak. Okay. Emang ini tempatnya curhat sebenarnya.
1: Oke, baik. Madu Rukia RQ ini lahir sebelum COVID ya, 2019.
0: 2019, oke.
1: Ya, niat pertama itu ikhtiar mau promil.
0: Oh.
1: Ya, ngurut gitu sama ibu-ibu. Terus dia itu jual madu.
0: Oke, terus?
1: Suaminya itu petani. Petani madu, suka ngambil-ngambil gitu kan. Nah, terus kebetulan madu dia itu habis. Jadi aku ambil deh sama kakak aku juga yang ada kebetulan dari dusun juga. Aku bawa madunya, kata ibu itu madunya bagus dan asli. Dari situ aku jual. Biar orang tuh rindu sama madu liar tuh. Jadi aku memfasilitasi ini loh, madu hutan liar gitu.
0: Oh gitu. Iya sih, soalnya kalau madu-madu di minimarket pastinya udah bukan madu hutan liar lagi ya, Kak, ya. Udah prosesnya udah banyak ya.
1: No comment.
0: No comment ya. Tapi yang bikin beda madu kakak sama madu-madu di luar tuh apa sih emangnya, Kak?
1: Untuk bedanya ya, agak beda sedikit. Madu aku konsisten didoain dengan ayat-ayat rukiah.
0: Oh gitu, makanya namanya madu rukiah ya, ya, Kak, ya.
1: Untuk mengatasi non-medis dan medis.
0: Oh gitu. Berarti pas banget ya, Kak, dipakai sekarang juga kalau lagi kondisi yang sekarang kan asap juga gimana maya, Kak, ya.
1: Untuk menjaga imun juga,
0: Kak. Jaga imun tubuh ya, Kak, ya. Ada gak sih, Kak, cara minum madu yang menurut kakak tuh oke banget, apalagi untuk jaga imun di kondisi yang lagi gak baik-baik kayak sekarang nih?
1: Oke, kalau dari pribadi aku ya, bangun tidur sebelum sarapan, perut kosong, mau anget atau air biasa, air dingin boleh, atau secara langsung.
0: Oh, air anget atau air dingin ya, dicampur berarti kak ya?
1: Iya. Oke. Kalau yang nggak bisa secara

0: bisa nih minum madu satu ini.
1: Kan, madu ini kan mengandung bakteri baik. Mm-mm. Jadi kan dia melawan bakteri jahat ada di tenggorokan kita. Gitu.
0: Betul, betul, betul. Jadi benar-benar ngebantu banget untuk jaga imunitas tubuh kita juga ya teman Pro 2. Nah, jadi untuk kamu yang sekarang lagi muda banget sakit ya, bisa Betul. Cobain ya madu satu ini dari Kak Dina, yaitu madu Rukia teman Pro 2. Tadi udah Kak Dina bilang juga bisa beli di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop juga udah ada, di Facebook juga ada teman Pro 2. Jadi memudahkan sekali ya untuk teman-teman yang pengen beli juga. Tapi tadi belum di-mention Kak nih WhatsApp-nya di mana tuh teman-teman bisa hubungin?
1: Oke, boleh di 0857 0954 2578.
0: Oke, langsung di situ ya teman Pro 2, langsung dicatat nomornya biar nanti enggak ketinggalan ya. Apakah ini ada sistem PO-PO-nya juga Kak, atau selalu ready nih madunya?
1: Insyaallah selalu ready.
0: Insyaallah selalu ready ya teman Pro 2. Jadi aman tuh. Jadi jangan ketakutan nih apa ya kalau ada orang sekarang bilang iya kehabisan suka panik buying ya, belinya banyak-banyak gitu kan. Tapi Kak, aku jadi penasaran nih ya kan. Kalau ngomongin soal madu, kata orang tuh madu tuh enggak bisa basi. Itu benar enggak sih Kak?
1: Benar.
0: Oh, benar ya?
1: Ya benar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau madunya asli ya.
0: Kalau madunya asli ya.
1: Gak ada kata basi. Dia semakin lama semakin sip.
0: Oh.
1: Semakin pekat warna madunya semakin sip. Semakin lama penyimpanannya semakin sip.
0: Oh, ternyata tuh beneran ya. Berarti yang suka basi-basi itu mungkin yang sudah banyak diproses ya Kak. Kalau misalnya madu asli itu biasanya
1: istilahnya madu oplosan mungkin.
0: Oke, okay, I see. Berarti kalau madu-madu yang kayak punya kakak nih mostly itu gak ada namanya shelf time kayak gitu ya Kak ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Menarik tuh teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu beli setengah kilo atau satu kilo kayak kakak tadi jual ya, berarti itu masih aman banget untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama teman Pro 2 ya.
1: Tapi jangan dijadiin jimat juga karena gak basi.
0: Iya, sakingnya ya udah nggak usah dipakai, nanti aja makainya ya, kelamaan juga ya Kak ya.
1: Pas sakit baru minum, jangan.
0: Tapi kalau madu tuh sebenarnya bagusnya tuh penyimpanan gimana sih Kak supaya tetap bagus?
1: Suhu ruang sih.
0: Suhu ruang dibanding di kulkas ya?
1: Ya jangan kena matahari langsung. Mm-hmm. Jangan terlalu dingin. Misal mau masuk kulkas nih, oh, aku lebih suka minum madu yang dingin. Mm-hmm. Boleh maksimal 3 bulan di suhu bawah ya, bukan di freezer.
0: Oh, berarti 3 bulan itu di kulkas, di chiller ya berarti Kak ya?
1: No chiller, yang no bawah.
0: Oh, yang paling bawah ya. Oke, oke, oke, oke. Berarti 3 bulan abis itu ditinggalin lagi di luar gitu Kak?
1: Iya. Gak apa-apa kalau mau di kulkas, tapi maksimal 3 bulan lah, jangan 1 tahun gitu.
0: Ya kadang-kadang orang suka nyimpen barang tuh suka lupa ya Kak ya.
1: Kebanyakan orang nih kan beli madu, minumnya ketika sakit Kak.
0: Iya benar-benar. Jarang banget orang yang kayak rutin minum madu setiap hari gitu ya Kak.
1: Makanya
0: ya.
1: Makanya aku sebut jimat tadi. Jangan dijadiin jimat.
0: Iya benar sih.
1: Madu kayak kan alami, dia butuh proses tuh untuk kitanya nyembuhin. Saya batuk, pilek, demam gitu kan. Kalau kita ketika lagi drop bener, minum ini sesendok maunya langsung sembuh, nggak bisa lah.
0: Nggak seajaib itu juga ya Kak ya.
1: Bukan obat generik dong.
0: Jadi teman-teman juga yang berharapnya langsung sembuh tuh bukan kayak gitu ya prosesnya teman Pro 2 ya. Masih ada prosesnya lagi untuk sembuh ya. Itu kan prosesnya panjang juga nih. Oke deh, berarti aku pingin langsung masuk ke topik kita juga kayak tentang mitos atau fakta cara jitu bedakan madu asli dan palsu. Ini yang pastinya tuh jadi salah satu tips yang dicari-cari sama teman-teman juga nih. Dari kakak sendiri Kak Dina ya, yang selama ini udah dari tahun 2019 tadi ya cerita buat usaha madu, pastinya udah sering banget ya lihat madu asli, madu palsu gitu. Cara bedainnya yang paling simple gimana sih Kak?
1: Oke, baik. Kalau dari aku pribadi ya Kak Naura, bedain madu asli itu pertama dari aroma.
0: Aroma?
1: Ya, dia ada aroma khas, yaitu aroma madu, bukan aroma gula gitu ya. Terus ketika kita minum, manisnya itu sekilas info aja gitu loh Kak. Nggak ninggal bekas di lidah.
0: Oke.
1: Dia pokoknya ada aroma madu. Terus ketika untuk kasat matanya gitu ya, ketika kita tuang di air, dia langsung jatuh ke bawah.
0: Oh, pas dituang ke air langsung jatuh, bukannya mengambang gitu ya Kak?
1: Iya, bukan langsung nyatu ke air.
0: Oke. Okay.
1: Ngendap di dasar gelas.
0: Ngendap di dasar gelas.
1: Nah, terus kalau kita diemin gitu ya, didiemin di gelas tanpa kita aduk, dia enggak nyatu selama 7 hari.
0: Oh, enggak nyatu ya, sama Kak, air. Selama 7 hari. Wow.
1: Tanpa diaduk.
0: Oke, oke, oke. Berarti tadi itu yang pertama aromanya ya Kak ya?
1: Iya, aroma madu.
0: Aromanya tuh madu.
1: Rasanya bukan rasa gula. Mm-hmm. Manisnya tuh, manisnya kan alami. Mm-hmm. Dia langsung sekilas aja gitu Kak.
0: Oh, karena kalau yang biasa tuh manisnya tuh sampai bikin kaget ya Kak. Manis banget nih, sampai nyisa-nyisa di mulut ya.
1: Karena bisa juga aroma ini, makanya aku bawa tes.
0: Oh iya.
1: Jadi tahu aromanya.
0: Iya, bisa nyium ya. Baunya nanti kita cium nanti abisin teman Pro 2 ya. Cium bau wangi madu asli itu gimana sih? Oke, oke. Terus kalau diendepin tuh selama 7 hari itu dia gak akan bercampur sama air.

0: ya. Oh,
1: tanpa diaduk.
0: tanpa diaduk. Oh
1: Dia
0: gitu.
1: tetap di dasar gelas.
0: Wah, wah, wah. Ternyata semudah itu ya nyari tahunya ya, Kak ya.
1: Terus ketiga, ketiga lagi. Keberapa tadi, Kak?
0: Kelima nih udah kayaknya. Ya udah kelima nih, Kak, kayaknya.
1: Minum madu juga jangan seuzon.
0: Oh, kenapa nih maksudnya minum madu jangan seuzon itu?
1: Ya, sebenarnya semua madu itu bagus.
0: Oke.
1: Siapapun yang jual, insya Allah bagus.
0: Iya,
1: gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Tapi, ada tapinya nih pasti di ujungnya nih.
1: Meskipun ada kata-kata oplosan atau apa, setidaknya ada madunya gitu kan ya. Kita nggak boleh seuzon, jadi berpikir, aku minum madu niatnya mau sehat, positif. Positive thinking lah gitu ya, insya Allah beneran sehat gitu, Kak. Jadi kalau kita beli madu, mau sepricey apapun harganya, kalau kitanya udah seuzon duluan gak bakal sembuh sih.
0: Oh, itu maksudnya jangan seuzon ya, Kak ya. Berarti kita tuh harus dengan
1: nanami positive thinking kita dulu gitu. Energi positif kita kan ngaruh ke madunya.
0: Bener, oh gitu. Memang kata orang tuh kalau kita berpikirnya positif ya, Kak ya, pasti hasilnya juga bakal positif ya.
1: Insya Allah seperti itu.
0: Insya Allah, wow, keren banget teman Pro 2. Ini pesan banget sih, Kak, menurut aku ya. Karena kayak kadang-kadang kan orang suka mikir, ah kayaknya kalau beli madu yang kayak gini nggak akan sembuh deh, harus madu yang kayak gini. Padahal sebenarnya kalau dari Kak Dina sendiri tuh nggak harus kayak gitu ya, Kak, pola pikirnya ya.
1: Biar nggak ngotorin hati kita juga kan. Biar nggak pusing juga gitu.
0: Saking mau cari madu asli tadi ya, nyarinya udah pusing. Kalau misal opsinya tinggal yang itu doang, gimana lagi ya, Kak ya kan. Tujuannya emang untuk sehat tadi teman-teman Pro 2. Berarti mindset juga harus yang positif teman-teman Pro 2 pas minum madu ya. Jangan kayak langsung mikir, aduh nggak akan pernah sembuh nih. Karena suka kayak gitu anak-anak muda ya, pesimis gitu ya, Kak ya. Oke deh. Kalau dari kakak sendiri ada lagi gak sih, Kak, fakta-fakta unik tentang madu, kayak mitos-mitos yang mungkin sekarang tuh banyak banget beredar tentang madu ya, Kak ya.
1: Iya, kalau satu lagi ini, Kak, kalau kita minum madu langsung sembuh, berarti madunya asli gitu.
0: Oh.
1: Misalnya sakit tenggorokan nih, kakak minum madu, salah satunya madu saya gitu, langsung sembuh, oh berarti madunya asli gitu.
0: Langsung mikir asli ya, padahal siapa tahu memang lagi pas aja gitu minumnya ya, Kak ya. Tapi ada lagi, Kak, nih aku pingin tanya ya, mitos yang katanya kalau madu asli itu, kalau misalnya dikerubungin semut tuh artinya madunya asli gitu, benar gak sih, Kak?
1: Kalau dikerubungin semua asli itu benar.
0: Oh benar ya?
1: Karena udah ngelihat sendiri ketika petani panen madu, dipideoin gitu ya, memang dirubungin semut di area-areanya itu.
0: Iya. Jadi emang semut tuh mungkin karena baunya manis ya, Kak ya, langsung suka. Tapi bukan berarti baunya gula gitu, teman-teman.
1: Kalau semut aja nggak mau sama madu, berarti madunya bahaya dong. Ada tanda tanya dong.
0: Masuk akal ya, Kak ya. Karena katanya hewan itu tuh instingnya lebih kuat dari kita ya. Oke. Okay,
1: jadi kalau ada yang bilang madu semutan itu madu palsu, itu salah.
0: Oh, berarti kalau di rumah kamu madu kamu disemutin ya? Alhamdulillah, ternyata madunya
1: aman.
0: Asli, aman untuk dikonsumsi teman Pro 2 ya.
1: Nggak ada yang aneh-aneh di dalam madu tersebut.
0: Oke deh, itu tadi beberapa cara ya untuk kamu bisa bedain madu asli dan palsu teman Pro 2. Tapi kalau untuk kamu-kamu yang teman Pro 2 yang pasti pengen tanya sama Kak Dina, boleh banget teman Pro 2 langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga kamu bisa tinggalin komen kamu di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Aku bakalan lanjut lagi ngobrol sama Kak Dina tapi setelah lagu yang satu ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga Kak Dina, selaku owner dari Madu Rukia, teman Pro 2. Tadi kita udah sedikit spill-spill tentang cara Jitu bedakan madu asli dan juga palsu, teman Pro 2, yang ternyata caranya tuh simple banget, teman Pro 2. Kalau kamu ketinggalan, nah nanti tonton aja lagi di YouTube kita deh ya, di RRI Pro 2 Palembang tuh. Dan kali ini aku masih pengen tanya sama Kak Dina juga ya, tentang mitos-mitos yang beredar masalah madu nih. Kira-kira dari Kak Dina sendiri ada gak sih mitos-mitos yang sebenarnya tuh kayaknya tuh salah perspektifnya dari orang-orang di sosial media gitu tentang madu?
1: Oke, salah satunya tadi semut. Kalau dirubungin semut itu palsu. Yang kedua, kalau dimasukin di freezer beku, kalau beku itu palsu. Kalau gak beku berarti asli. Sebenarnya gak juga sih kalau menurut aku gitu ya. Terus ada lagi yang orang-orang bilang kalau madunya ditetesin ke telur, telurnya mateng. Menurut aku no ya.
0: Itu keajaiban gak sih Kak, kalau telur mateng langsung kena madu ya?
1: Kalau aku pribadi gitu, misalnya ada customer baru gitu kan, madunya asli gak Kak Dina gitu, misalnya, aku selalu jawab, kalau dari aku yang jual pasti bilang asli dong ya kan. Gak mungkin aku jual yang palsu.
0: Gak mungkin ya owner ngomong palsu ini. Gak mungkin ya owner mana ya Kak,
1: karena
0: ya,
1: karena aku pribadi minum juga gitu kan. Rutin aku minum. Kedua aku selalu bilang, bahasa Palembangnya, menurut kamu yang asli itu cak mana, cicipla dulu. Kalau menurut kamu madu aku udah asli, sudah gak apa-apa, gak usah beli.
0: Makanya tadi kakak juga ngasih jasa untuk cicip-cicip dulu ya.
1: Jadi gak apa-apa gitu.
0: Ini jasanya unik banget sama berdua. Jasa icip-icip dulu, kalau mau nyicip boleh, nanti mereka datang ke rumah ya Kak ya, langsung kurirnya nih untuk nyicipin madu-madu yang ada.
1: Free
0: gitu.
1: Ongkir juga.
0: Free ongkir
1: Palembang anget.
0: Luar biasa banget. Emang gak rugi ya Kak?
1: Insya Allah enggak, Allah yang ganti nanti.
0: Wow, memang kalau kita tuh mempercayakan diri kita kepada Tuhan tuh Kak ya, pasti tuh jalur langit tuh beda ya Kak, beda ya. Ada aja rezekinya pasti ya Kak ya,
1: enggak khawatir beda.
0: Karena kita manusia enggak tahu ya Kak ya, untung rugi itu kan bukan masalah dari kita sendiri ya Kak. Oke deh, keren banget Kak Dina nih, langsung menginspirasi teman Pro 2. Apalagi untuk teman-teman Gen Z yang mungkin pengen buka usaha juga nih Kak Dina tuh, pasti banyak banget nih, tapi mungkin mereka tuh masih suka takut-takut Kak Dina, takutnya rugi, takutnya tuh gagal gitu. Menurut Kak Dina tuh gimana tuh Kak?
1: Aku mau terjun di madu, pertama gak ada kata basi gitu ya. Untuk madu aslinya sendiri, walaupun modalnya pricey banget gitu kan ya. Tapi kalau mau jual madu, ambil sama aku minimal 3 kilo bisa sih.
0: 3 kilo bisa Kak, boleh ya?
1: 300 ribu udah bisa jual madu.
0: Wow.
1: Atau mau posting-posting dulu, bisa dropshipper istilahnya gitu, bisa banget. Wah, tanpa modal.
0: Tanpa modal, keren banget Kak. Berarti kakak memang buka untuk teman-teman UMKM yang pengen reseller juga ya Kak ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke. Berarti tadi kayak kakak bilang bisa beli 3 kilo dengan harga 300 ribu dulu ya Kak ya?
1: Bukan, modal 300 ribu.
0: Oh, modal dari mereka 300 ribu.
1: Untuk harga reseller beda, tapi untuk ada minimal ordernya.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Wow, berarti kalau mau jadi reseller, ngubunginnya ke WhatsApp tadi ya Kak ya? Itu tadi, WhatsAppnya udah di-mention-mention teman Pro 2, mundur aja ke video tadi ya kalau kamu penasaran. Rahasia gitu ya kali, biar mereka usaha dikit nih Kak. Oke deh, lanjut lagi Kak di WhatsApp kita juga, di WhatsApp Pro 2 Palembang di 0816 110916. Udah ada yang nanya nih Kak, katanya dari siapa nih? Dinda yang bilang, halo Kak, aku tuh pengen beli madu lewat marketplace, tapi tuh aku kadang suka bingung cara taunya ini madu asli atau palsu gimana ya? Apakah ada cara yang paling aman untuk dicek dulu sebelum di-check out produknya?
1: Kalau ragu, sebaiknya cari satu kota sama kita, yaitu bisa dicicip tadi. Namanya jualan madu harus dicicip, jangan ini gitu. Ya meskipun jarang ya orang nyicipin dulu.
0: Bener.
1: Terus gak apa-apa tanya sama yang jual gitu, ini madunya asli atau enggak atau gimana, gak apa-apa sebenarnya.
0: Oh gak apa-apa ya Kak?
1: Gak mungkin kesinggung sih.
0: Iya, kadang-kadang orang takut.
1: Itu haknya pembeli.
0: Iya sih Kak ya.
1: Karena untuk kesehatan kan harus hati-hati.
0: Bener-bener, karena madu kan goalsnya kayak kakak bilang tadi untuk kesehatan, jadi
1: makanya orang beli madu tuh lebih baik sama yang kenal, atau kenal sama sosmednya, jadi bisa scroll-scroll riwayat penjualan si ownernya tadi.
0: Iya sih, setuju sih Kak. Jadi kayak kita udah tahu ya riwayat dia jualan tuh sejak kapan, terus tuh udah tahu ya, dan enaknya juga beli di satu kota yang sama juga, Kak. Ya. Iya.
1: Atau kita bisa ke rumahnya, bisa nyicip gitu.
0: Oke, itu tadi Kak Dinda ya. Jadi kalau kamu bingung, kayaknya enak beli langsung ada di Kota Palembang aja ya. Kamu cari-cari, beli aja madu rukia nih Kak Dinda.
1: Iya, boleh-boleh.
0: Langsung aja ya ke Shopee-nya tuh teman Pro2 ya, langsung check out tuh. Oke, deh lanjut lagi. Ini dari 0819222 sekian-sekian-sekian yang bilang, Kak, kalau madu udah dibuka dan disimpan di rumah, sebenarnya gimana sih cara nyimpan madunya yang tepat supaya kualitasnya tetap terjaga, kata dia gitu.
1: Maksudnya gimana tuh? Udah dibuka?
0: Udah, madunya udah kebuka mungkin Kak ya. Terus tuh dia tuh bingung cara nyimpan supaya madunya tuh tetap kualitasnya tuh sama kayak sebelum dibuka gitu mungkin ya.
1: Enggak ngaruh sih, kalau udah dibuka taruh aja di meja makan di suhu ruang, pokoknya ruangannya jangan terpapar matahari langsung gitu aja.
0: Oke.
1: Kalau mau masuk kulkas itu tadi maksimal 3 bulan.
0: Oh, iya tadi maksimal 3 bulan ya.
1: Karena kan madu kan mengandung bakteri baik nih. Kalau kelamaan bakterinya mati. Jadi kita hanya meminum manis.
0: Oh, I see. Jadi kalau misalnya udah kelamaan, yang sebenarnya kita minum tuh cuman sisa-sisa sari-sari.
1: Ya, rasa manisnya
0: rasa
1: saja.
0: Rasa manisnya aja. Berarti manfaatnya udah hilang juga, Kak ya.
1: Terus kalau ada orang bikin ayam bakar madu, roti madu itu madu enggak boleh dipanasin, bakterinya mati.
0: Oh, baru tahu loh, Kak. Iya. Oke. Berarti sebenarnya kalau ayam bakar madu dan lain-lain itu sebenarnya cuma hanya sekedar untuk rasa manis doang ya Kak ya.
1: Manfaatnya tuh.
0: Oke, berarti memang madu tuh paling best untuk dikonsumsi tuh dikonsumsi secara langsung atau dicampur pakai air aja gitu
1: air
0: ya Kak.
1: Anget, air boleh, anget boleh, tapi ya. Jangan air mendidih.
0: Gitu. Kalau air mendidih agak gimana ya Kak ya? Kalau air mendidih berarti bakteri baiknya juga bakalan hilang ya Kak ya?
1: Iya, kan ada orang tuh kan bikin apa gitu ala-ala diet. Makanannya serba tumis pakai madu atau apa, nggak ngerti ada kan?
0: Iya Kak, orang tuh suka bilang pengganti gula gitu ya, jadi
1: karena dia pemanis
0: madu.
1: Alami kan seperti itu.
0: Oke, tapi kalau gitu manfaatnya hilang tapi cuma manis aja ya Kak jadinya.
1: Walaupun madu ini alami, jangan berlebihan juga.
0: Oke, jangan berlebihan juga tuh teman Pro2, dengerin ya.
1: Apalagi kamu-kamu yang makan nasinya segunung gitu ya, makanan minuman madu manisnya satu sendok saja sehari.
0: Oh, berarti satu sendok aja sehari itu udah cukup banget ya Kak ya?
1: Iya, minimal lah itu.
0: Itu minimal ya.
1: Maksimalnya 3 sendok.
0: Maksimal 3 sendok, minimal 1 sendok teman Pro2 ya. Jadi jangan berlebihan nih, mentang-mentang kayaknya mikir, orang suka mikir soalnya kayak madu kan sehat ya, udah aku minumnya sering-sering aja gitu kan.
1: Jangan.
0: Ternyata sama aja juga ya. Ya, efeknya kalau kebanyakan juga ujung-ujungnya bisa diabetes dan lain-lain ya Kak ya.
1: Karena kita kan sehari-hari enggak makan madu aja, makan nasi, jajan gitu kan.
0: Bener, kecuali jadi konsumsi madu doang ya seharian. Oke deh, itu teman Pro2 ya. Jadi jangan berlebihan sama sesuatu gitu. Oke deh, lanjut lagi nih Kak, pertanyaan terakhir dari WhatsApp mungkin ya. Nomornya di 0819 2932 sekian sekian sekian, kata dia, halo Kak, aku mau tanya nih, untuk anak muda yang baru mau mulai minum madu, kira-kira ada jenis madu yang cocok gak sih untuk pemula? Soalnya aku gak terlalu suka sih manis-manis, kata dia.
1: Nah itu tadi, akasia karpa berarti, asam manis.
0: Akasia karpa, asam manis tadi, aku udah coba juga loh teman Pro2. Emang, apa ya, rasanya tuh lebih kompleks kayak gitu ya Kak. Gak cuma manis aja.
1: Seger, lebih seger.
0: Iya, ada seger-segernya. Jadi kayak yang Kak Dina tadi bilang kan, kalau madu asli tuh manisnya cuma sekilas. Beneran cuma sekilas info teman Pro2. Manisnya tuh bener-bener kayak, ya udah lewat aja gitu.
1: Gak ada kenangan gitu ya, kayak mantan.
0: Aduh, itu mah sedih banget kayak tiba-tiba nih ya. Aduh. Itu dia teman Pro2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin baru pertama kali pingin coba madu, bisa cobain yang akasia tadi ya Kak ya.
1: Iya, akasia karpa. Lebih akasia segar, karpa, asem-asem manis gitu.
0: Asem manis. Yang satu lagi tuh apa sih Kak?
1: Madu sialang.
0: Madu sialang.
1: Manis legit dia.
0: Itu manis legit ya Kak ya. Itu biasa anak-anak yang sukanya berarti ya, Kak ya.
1: Anak-anak pasti doyannya yang sialang.
0: Yang satu lagi Kak jual itu madu apa?
1: Madu cadas, dia lebih soft lagi, manisnya lebih kalem.
0: Oh, lebih kalem lagi.
1: Harganya lebih pricey. Lebih, oh. Karena jenis madu langka.
0: Oh, cadas tuh langka ya Kak
1: yang madunya. Yang ambilnya di pegunung-gunungan batu gitu loh Mbak.
0: Ini mah susah banget
1: enggak
0: ya.
1: Enggak bawa karena lagi enggak ada madunya.
0: Lagi stoknya lagi kosong ya Kak ya. Yes. Berarti kalau lagi cadas tuh memang cocok kan, ini tadi kalau kata Kakak, yang satu cocok untuk ibu hamil, yang satu untuk anak-anak biar nafsu makannya meningkat. Kalau yang cadas tuh cocoknya untuk siapa Kak?
1: Semuanya.
0: Semuanya cocok ya.
1: Dia lebih premium sebenarnya.
0: Wah, penasaran nih jadinya sama madu cadas nih teman Pro2 tuh.
1: Karena proses panennya tuh lebih menaruhkan nyawa karena di bebatuan gitu.
0: Iya iya iya. Jadi lebih susah ya Kak. Biasanya kalau orang tuh ada effortnya tuh harganya juga pasti lebih mahal ya.
1: Kita tergantung petaninya sih.
0: Oke, okay. Berarti itu kurang lebih kapan Kak bisa ready-nya lagi tuh? Ada info-infonya Kak?
1: Kurang ini Kak, dari petaninya kurang apa ya? Kurang konsisten gitu Kak, namanya madu liar gitu. Kita jadi aja maksimal 1 bulan tuh cuma dapat 100 kilo.
0: Wah, dikit ya Kak ya berarti. Oke deh, tapi insya Allah selalu ready ya untuk madu-madunya ya. Itu dia teman Pro 2 ya. Sayang banget madu cadasnya gak ada ya, tapi nanti kalau kamu pantengin ke sosial medianya, ke Shopee-nya atau TikTok Shop-nya dan lain-lain, itu kamu bisa dapetin juga tuh teman Pro 2 ya, madunya yang lebih premium dan lebih mantep lagi ya Kak ya, untuk apa manfaatnya gitu ya. Oke deh. Thank you so much Kak Dina ya. Sama. Tapi nih sebelum kita bye-bye nih Kak Dina, boleh dong di-mention-mention lagi tokonya di mana, jualannya di mana, bisa beli di mana, dan juga mungkin pesan-pesan dari Kak Dina untuk para pendengar Pro 2 Palembang juga.
1: Oke, baik, untuk semuanya yang lagi cari madu asli bisa mention ke aku ke Facebook ya, mungkin mama yang lagi ngonten cari aja Adina Madu Palembang untuk di Facebooknya, untuk di Instagramnya Masakan Bunda Adina.
0: Oh, Masakan Bunda Adina.
1: Ya bisa
0: Adina
1: juga
0: ya.
1: DM di situ. Untuk di TikToknya Ratu Lebah.
0: Ratu Lebah.
1: Untuk di Shopee-nya Adina Madu Palembang. Kalau mau langsung ke aku bisa di nomor yang sudah tadi, yang di pertama tadi, atau sebut lagi Kak?
0: Boleh. Baik, ternyata ya tetap gak nyuruh orang usaha nih teman berdua.
1: Oke, 0857-0954-2578 bisa mention aku langsung di WA, free ongkir se-Palembang anget. Bisa cicip dulu nih.
0: Wow, mantep banget teman berdua, ada jasa nyicip-nyicip madunya juga dulu nih. Kalau kamu penasaran kira-kira rasa madunya gimana tuh ya.
1: Iya, menurut asli kalian gimana? Ya kalau menurut kalian asli ya dibeli, kalau enggak jadi beli enggak apa-apa.
0: Oke deh. Dari Kak Dina ada pesan-pesan juga enggak nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin?
1: Oke, untuk semuanya ya. Yang doyan madu, kalau atau baru pertama nih mau ikhtiar sehat dari madu, pertama jangan seuzon, usahakan pikirannya positif. Semua madu itu baik tapi jangan berlebihan.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Semua madu baik tapi jangan berlebihan ya. Oke. Oke deh teman Pro 2. Thank you so much Kak Dina ya yang udah nemenin santai siang hari ini sampai jam 1 ini Kak Dina. Sebenarnya masih pengen ngobrol lagi sama Kak Dina ya. Semoga nanti ada kesempatan lagi Kak Dina kalau ada rencana bikin usaha lainnya nih. Boleh deh nanti datang lagi ke Pro 2 Palembang nih Kak Dina. Oke teman Pro 2, untuk kamu juga yang pengen tanya-tanya atau juga pengen nonton lagi ya obrolan aku sama Kak Dina, bisa banget langsung aja ke YouTube RRI Pro 2 Palembang. So Kak Dina, thank you so much. Ketemu lagi nanti Kak Dina ya. Dadah.
1: Thank you.
0: So teman Pro 2, nih ngobrol sama Kak Dina seru banget ya di santai siang. Kayak aku bilang tadi, kalau kamu pengen nonton lagi bisa ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Dan pastinya aku masih nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masuk jam 1. Artinya aku bakalan ngebahas seputar dunia olahraga ya teman Pro 2. Dan lagu Duan dari Malik The Essential tadi kayaknya cocok banget untuk memulai informasi olahraga yang bakalan aku kasih untuk kamu teman Pro 2. Karena the one and only nih Xavi Hernandez teman Pro 2 yang saat ini udah menjadi pelatih baru dari Belanda. Saat ini dia sudah berjanji ya kepada para pemain di Belanda itu untuk menerapkan total football untuk dominasi pertandingan di Piala Dunia nanti gitu teman Pro 2. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang gak tahu, total football ini tuh adalah salah satu strategi sepak bola ya, yang dimana ini ada strategi sistem taktik dalam sepak bola dimana setiap pemain di lapangan tuh dapat bertukar posisi secara konstan dan mengisi peran pemain lain tanpa mengubah struktur tim teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu striker, kamu bisa jadi defendernya gitu teman Pro 2 ya, banyak deh pokoknya posisinya tuh lebih fleksibel gitu teman Pro 2 ya, kecuali untuk penjaga gawang pastinya itu kalau penjaga gawang ya penjaga gawang, gak bisa ganti-ganti posisinya gitu teman Pro 2 ya. Tapi untuk posisi pemain di lapangan itu bisa fleksibel, bisa berubah-berubah gitu teman Pro 2, tapi tanpa mengurangi peran dari pemain itu sendiri gitu teman Pro 2 ya. Dan Safi juga menyoroti bahwa pertahanan Belanda yang buruk pada saat Piala Dunia 2022 itu sebagai masalah utama juga yang emang perlu banget diperbaiki. Jadi pelatih mantan Spanyol ini ya, dia tuh pingin mengembalikan filosofi permain total football seperti era legendaris Johan Cruyff teman Pro 2 pada dekade 1970-an yang emang mempopulerkan taktik dari total football ini juga. Keren ya teman Pro 2, kayaknya nih Belanda bakalan makin gacor nih nanti teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita tunggu aja info-info selanjutnya lagi dari Timnas Belanda teman Pro 2. Dan untuk kamu yang juga suka banget sama sepak bola, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya tentang Xavi Hernandez yang siap mendominasi di Timnas Belanda dengan total footballnya di laman resmi rri.co.id.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.

Isu listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah ngomongin soal timnas Belanda ya, bareng Shafi ya, yang katanya bakal buat total football di timnasnya Belanda gitu, teman Pro 2. Kali ini kita bakalan bergeser, teman Pro 2 ya, masih di daerah Inggris nih. Tadi di Belanda, sekarang ke Inggris ya, masih di daerah Eropa gitu, teman Pro 2. Di mana Manchester United ini resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba, teman Pro 2, dari Brighton, dan dengan nilai transfer tuh sekitar 70 juta pound sterling. Wow, luar biasa banget, teman Pro 2, 70 juta pound sterling tuh banyak banget ya, mahal banget nih pemainnya, teman Pro 2 ya. Dan kesepakatan tersebut terdiri dari biaya awal 65 juta pound sterling dan bonus 5 juta pound sterling juga, teman Pro 2. Jadi pemain berusia 22 tahun ini diharapkan bisa memperkuat lini tengah Manchester United, di mana Baleba juga sebelumnya telah tampil lebih dari 100 kali bersama Brighton, teman Pro 2. Wow, jadi tidak diragukan lagi ya kemampuan teman Pro 2 ya, kalau udah tanding 100 kali sih pastinya hebat nih teman Pro 2. Dan CEO Brighton juga Paul Barber mengatakan bahwa klub juga bersedia melepas pemain jika mendapatkan tawaran yang sesuai. Jadi Brighton juga memasukkan klausul persentase penjualan kembali dalam kesepakatan transfer Baleba, teman Pro 2 ya. Dan kehadiran Baleba juga menambah pilihan pemain di lini tengah Manchester United untuk musim 2026-2027, di mana ia bergabung dengan pemain baru lainnya untuk membantu Setan Merah membangun tim yang lebih kuat dan juga kompetitif ke depannya, teman Pro 2. Wow, pastinya fans MU ini sedang bersorai-sorai ya, teman Pro 2, pasti seneng banget. Semoga nih dengan tambahan tim baru ini ya, pemain baru ini yang pastinya juga keren banget nih, bisa bikin MU maju lagi ke depannya, teman Pro 2. So untuk kamu juga yang suka banget sama MU, kamu bisa banget baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Matilah kau mati dari Efek Rumah Kaca featuring Knock ya teman Pro 2, yang emang lagu satu ini jadi soundtrack untuk film Laut Bercerita yang bakalan rilis di bulan Oktober nanti teman Pro 2. Dan kalau dari Laut Bercerita sendiri, mereka tuh udah bagiin teaser poster terbaru juga teman Pro 2 untuk video music lagu mereka ya, untuk lagu tadi juga, dimana lagu ini kayak aku bilang tadi dibawain langsung sama Efek Rumah Kaca bersama Knock juga teman Pro 2. Di mana teaser poster itu menampilkan ruang makan yang menjadi salah satu set paling penting dalam film. Di ruang tersebut juga terlihat meja makan dengan latar foto-foto keluarga Wibasana yang menggambarkan penantian terhadap anggota keluarga yang tak kunjung pulang, dan emang itu jadi salah satu poin dari buku Laut Bercerita juga teman Pro 2 ya. Dan di music videonya juga ya teman Pro 2, itu memang inspirasinya langsung dari bukunya Laut Bercerita juga teman Pro 2 ya. Jadi memang videonya tuh langsung disutradarai oleh Cozy Rizal dan telah dirilis melalui kanal YouTube-nya PAL8 Picture juga teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya bakalan pilu banget kalau nonton video klipnya teman Pro 2. Jadi siapin tisu ya pas nonton video klipnya juga tuh. Karena kalau menanti seseorang yang udah lama gak pulang tuh emang jadi salah satu momen yang sedih banget teman Pro 2 ya. Apalagi kalau itu tuh momen keluarga kita sendiri gitu ya, kayak diceritain di bukunya Laut Bercerita ini. So untuk kamu juga yang suka banget sama Laut Bercerita teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan filmnya juga. Dan juga kamu bisa baca bukunya, kayaknya sekarang udah dijual di mana-mana, masih banyak banget teman Pro 2 ya, di toko Oren, toko Ijo gitu, banyak banget yang jual buku satu ini yang emang nyeritain tentang era 1998 teman Pro 2 ya. Jadi penculikan aktivis di situ bakalan diceritain di novelnya, dan juga bakalan nyeritain tentang bagaimana kejadian itu tuh gak cuma berdampak ke satu orang aja, tapi ke orang-orang terdekat kita juga gitu teman Pro 2 ya. So memang bukunya sedih banget. Jadi kayak aku bilang tadi, jangan lupa siapin tisu pas nonton filmnya atau baca bukunya nanti teman Pro 2.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Not Cute Anymore dari Nyeli Teman Pro 2 yang emang ini jadi salah satu girl group kawakan di HYBE juga ya Teman Pro 2 ya. Sekarang makin sukses aja nih anak-anak Elit ya, makin imut gitu tiap harinya ya kan. Dan kalau kamu suka banget sama HYBE Teman Pro 2, ini serunya salah satu entertainment besar di Korea ini, Teman Pro 2 baru aja ngedebutin juga girl group baru mereka ya, yang beranggotakan 7 orang Teman Pro 2 yang namanya Tweet. Nah, jadi Tweet ini kayak aku bilang tadi beranggotakan 7 orang Teman Pro 2, di mana ada Sohae, Soyeon, Elena, Jia, Saki, Seya dan Jihani Teman Pro 2. Ya, mereka ini baru aja debut 2 hari lalu ya Teman Pro 2 melalui EP mereka yang bertajuk Tune and Play. Jadi grup ini juga dibawahi sama anak perusahaan dari HYBE juga Teman Pro 2 yang namanya ABD ya kan. Jadi nama Tweet sendiri itu diambil dari frasa Tune and Hide, Tune the Tide Teman Pro 2, sorry banget itu ya, yang menggambarkan keinginan para member untuk ikut mengarahkan arus perkembangan industri musik dengan identitas mereka sendiri. Dan saat memperkenalkan diri mereka juga di media sosial, ketujuh member yang juga menunjukkan kepercayaan diri menyebut nama debut mereka yaitu Tweet tadi Teman Pro 2. Dan di album mereka Tune and Play ini mereka ngerilis 5 lagu baru Teman Pro 2 ya, yang judulnya Sun Kiss, ABD, Echo, Flip Flop Girl dan juga Girls Teman Pro 2, dengan genre musik yang juga unik banget Teman Pro 2 ya, HYBE banget ya. Vibe-nya yaitu kayak genre R&B, house dan UK grunge juga Teman Pro 2, yang emang lagi populer banget sekarang juga. Jadi pantes sih emang banyak banget pengaruhnya ke dunia K-pop juga ya, genre music 3 lagu tadi Teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mungkin masih bingung nih gambarannya emang gimana sih, kayaknya mereka nih agak-agak mirip Elit juga Teman Pro 2 ya, versi Elit waktu awal-awal debut gitu ya, cuman versi yang lebih gimana ngomongnya ya, girl crush juga enggak gitu, kayak cewek-cewek tetangga kita gitu Teman Pro 2 vibe-nya pokoknya ya. Bisa dibilang mirip New Jeans sih Teman Pro 2 kalau menurut aku ya, vibe musiknya juga agak-agak mirip, terus member-membernya juga tuh agak-agak mirip gitu vibe-nya, dengan rambut yang digerai mostly di music video mereka yang baru juga Teman Pro 2. Jadi emang ngingetin banget sama New Jeans. So untuk kamu yang kangen-kangenan sama New Jeans, kayaknya cocok juga ngikutin grup satu ini, Tweet Teman Pro 2. Kita dengerin juga lagu barunya, This is Sun Kiss.

Tidak ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

ya. Jadi pas banget nih kalau dia udah mulai nangis-nangis, curhat ke kamu, ya langsung kamu kirim aja lagu ini dan bilang, kan udah dibilangin masih gak mau denger gitu sama Pro 2 ya. Karena lagu ini emang cerita dari kekhawatiran seseorang ya, yang sedang patah hati ya karena hubungannya tidak berjalan baik. Padahal teman-temannya tuh udah sering banget ngingetin kalau cowok yang dideketin atau cewek yang dideketin ini punya red flag gitu sama Pro 2 ya. Jadi tapi ya nama juga orang jatuh cinta gitu sama Pro 2 ya, biasanya ya buta gitu sama Pro 2. Jadi ngikutin kata hati aja, ujung-ujungnya kan teman-temannya langsung kayak, kan udah dibilangin nangis kan. Siapa nih yang relate sama kejadian kayak gitu teman Pro 2? Kayaknya semua orang pernah deh ngalamin pengalaman kayak gitu ya teman Pro 2 ya, di mana teman kamu curhat padahal kamu udah dengerin curhatannya mungkin yang ke 1000 kali ini teman Pro 2 ya. Gitulah namanya teman ya, ada aja gerakannya gitu teman Pro 2. Dan emang lagu Kan ini juga jadi salah satu single terbaru dari Mawar ya teman Pro 2, setelah terakhir dia ngeluarin single Tinggal untuk soundtrack film Tinggal Meninggal teman Pro 2. Dan lagu ini tuh emang langsung bikin Mawar jatuh cinta pas pertama kali dengar teman Pro 2 ya, karena dia langsung ngerasa deket banget sama cerita yang ada di lagu ini juga. Wah, berarti Mawar ini salah satu korban curhat teman-temannya ya teman Pro 2 ya, makanya dia langsung kayaknya ini emang lagu yang cocok banget untuk aku deh. Emang sih muka-muka Mawar tuh kayak muka-muka teman-teman yang enak banget dicurhatin ya nggak sih teman Pro 2 ya. Terus suaranya Mawar tuh kan juga kayak apa ya, lembut gitu, kayak soft spoken gitu kan. Jadi emang tipe-tipe teman yang enak banget untuk diceritain apa aja masalah kita gitu teman Pro 2 ya. Tapi tetap aja jangan dimanfaatin juga ya teman Pro 2 ya. Mentang-mentang teman kamu tuh sering dengerin curhatan kamu tapi kamunya nggak tobat-tobat, ayo tobat ya mulai dari sekarang. Kalau udah dibilang jangan ya jangan gitu teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 ya, kalau gitu selagi masih nuansa-nuansanya kan udah dibilangin sama teman-teman, ini juga lagu selanjutnya nih, lagu Jatuh Cinta ya dari salah satu artis Hollywood juga teman Pro 2, yang rilis albumnya ya, yang juga albumnya sukses banget. This is Olivia Rodrigo dengan You Plus Me Equal A Heart Forever.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu lama-lama gila dari Change teman Pro 2 yang sayang banget jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini teman Pro 2. Tapi jangan sedih teman Pro 2 karena di sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Rian Daim sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2 ya. So, thank you so much yang udah nemenin aku di santai siang hari ini dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini teman Pro 2. Thank you juga yang udah join di WhatsApp kita di 0816 110916 atau juga join di aplikasi Era Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Thank you so much teman Pro 2. And lastly dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang.

Selamat sore teman Pro2, waktunya Pro2 Palembang pukul 15 untuk hari ini bersama saya Rian. Dan dari informasi pertama, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Bala. OCHA menegaskan warga sipil dan objek sipil termasuk fasilitas kemanusiaan harus selalu mendapatkan perlindungan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya laporan mengenai korban sipil di wilayah Palestina. Dari informasi lain, Manggala Agni Dab Sumatera menambah satu regu tim Jagal Karhutla untuk mempercepat upaya pemadaman kebakaran di Kabupaten Muara Enim. Dua lokasi masih terdampak kebakaran hutan dan lahan, yaitu Desa Teluk Limor, Kecamatan Gelumbang, dan Desa Sukamaju di Kecamatan Sungai Rotan. Tim gabungan terus melakukan upaya lokalisir titik api agar kebakaran tidak meluas ke area lainnya. Dan informasi terakhir, tim patroli gabungan Polsek Rantau Alai dan Forkopingkam menyusur desa-desa rawan karhutla menggunakan sepeda motor dan pengarah suara untuk sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diingatkan secara tegas agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar untuk mencegah potensi bencana karhutla. Kegiatan patroli ini dan himbauan pencegahan karhutla dilaksanakan di sejumlah desa di wilayah hukum Polsek Rantau Alai. Sekian Ibu Pro2 Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: 91,6 Pro 2FM Palembang, teman terbaik kamu. Baik lagi Marian Daim, teman Pro 2. Di sorenya kamu harus ceria ya. Sampai jam 20 malam, teman Pro 2. Tentunya dengan informasi yang keren banget. Dan spesial nanti juga di jam 16 bakal ada Gue Star Aku ya. Stay tune terus di program yang Palembang, teman terbaik kamu. Next, semi-semi rangkir.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Teman terbaik kamu.

Satu kepada Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Prodia, kita masih di sore ceria ya. Dan gak apa-apa, di sore ini teman Prodia, suasana kita kayak masih pekat banget teman Prodia. Masih kabut asap. Dari pagi aku pikir kayak mendung teman Prodia, udah berasa wah ini kayaknya mau hujan nih, tapi enggak, ternyata kabut asap teman Prodia ya. Semoga teman Prodia kamu bisa menjaga kesehatan. Dari kota saudara di kota Palembang masih berada pada kategori gak sehat pada hari ini. Ya, berdasarkan pantauan stasiun PM2 5 Musi 2 Palembang milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, konsentrasi partikulat halus terpantau berada pada kategori kuning hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kondisi udara bahkan sempat memburuk pada dini hari pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wadian Tolis, sebelumnya menjelaskan memburuknya kualitas udara di Palembang ini berkaitan dengan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ya, yang terbawa masuk ke wilayah kota Palembang. Jadi kondisi kualitas udara dapat berubah mengikuti pergerakan dan penyebaran asap. Konsentrasi partikulat juga cenderung meningkat pada malam hingga pagi hari ketika kondisi atmosfer mendukung penumpukan asap gitu ya. Jadi teman Prodia, BMKG ini menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara lagi memburuk ya. Jadi jika kamu harus beraktivitas di luar, jadi kamu harus menggunakan masker juga. Dan dari BMKG juga nih, teman Prodia menyarankan baiknya anak sekolah tingkat TK dan SD melakukan pembelajaran daring dari rumah karena tingkat paparan PM2.5 ini pada level tidak sehat sampai sangat tidak sehat ya. Ya semoga nanti cepat selesai teman Prodia ya, dan semoga kamu sehat-sehat terus pastinya ya.

0: bisa ditimbang pak.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan dipidana.
0: Tidak.
2: Oh enggak, mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi.
4: Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
5: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
6: Produ FM Palembang.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Teman-teman.

Selamat kepada Prude FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria teman Prude 2. Sekarang udah pukul 15.46. Aku mau kasih dulu teman Prude 2. Bagaimana kasih kondisi lalu lintas di kota Palembang kalau jam-jam segini teman Prude 2? Ini biasa kalau jam-jam sore sih, jam pulang kerja, jam pulang aktivitasan macet teman Prude 2 ya. Tapi kita lihat dulu dari CCTV dari jembatan Ampera teman Prude 2, dari dua arahnya nih kayaknya lancar banget teman Prude 2. Kita menuju ke arah mana dulu nih? Dari Simpang Cindy terlihat terpantau Taman Prode 2 ramai lancar ya. Kita menuju ke arah Simpang Angkatan 45, kondisi lalu lintas di seputaran CCTV di sana. Terlihat Taman Prode 2 dari arah yang Angkatan 45 yang akan menuju ke arah Demang Lebar Daun. Terlihat padat ya. Mulai antrian Taman Prode 2, begitu juga dari arah Demang Lebar Daun yang akan menuju ke arah Angkatan 45 juga terlihat padat, ramai dan juga lancar Taman Prode 2. Jadi buat kamu masih berada di tempat kerjanya kamu atau sekolah kamu Taman Prode 2, kalau misalkan mau pulang macetan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mau macet, mending kayaknya stay aja dulu, ngopi aja dulu gitu ya. Tapi kalau Palembang sih kayak masih oke sih macetnya teman Prode 2 ya. Beda kalau di Jakarta gitu.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Sudah pukul 15 lebih 50 menit nomor 2, kita masih di sore ceria. Dan nanti tepat pada pukul 16 untuk sore hari ini, kita bakal ngobrol dengan dua sosok muda yang keren dan pastinya menginspirasi banget nomor 2 ya. Jadi usia masih muda banget, keduanya ini tampil berkompetisi, mengembangkan potensi dan membawa nama daerah ketika nasional, Palembang dong pastinya, Sumatera Selatan ya. Nah, seperti apa perjalanan mereka sampai bisa meraih prestasi tersebut nomor 2? Apa aja pengalaman menarik selama mengikuti ajang Putri Pertiwi Junior Indonesia? Jadi kamu bakal dengerin kita live YouTube juga dari Pro 2 di Palembang, dan juga kamu bisa live chat di sana nanti di pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dan tentunya bagi beri Anda di sore ceria untuk hari ini di Rabu 26 Agustus 2026. Udah aku spill dikit tadi teman Pro 2. Buat sore hari ini tentunya kita bakal ngobrol bersama Putri Pertiwi Junior Indonesia. Dan sudah hadir tentunya di studio ada Marsau Nora Melody, second runner up Putri Pertiwi Junior Indonesia 2026. Halo. Dan halo. Halo. Ya, ada suaranya ya.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik, terima kasih.
0: Panggilannya apa?
1: Oke, aku sebelumnya perkenalkan diri aku dulu.
0: Boleh.
1: So, hello everyone. I'm Marsau Nora Melody, second runner up Putri Pertiwi Indonesia Junior. And I am right now being second runner up Putri Pertiwi Indonesia.
0: Oke, dan satu lagi ada Adeva Orin Karisman. Halo.
2: Halo.
0: Baru udah kenal sama teman berdua.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Adeva Orin Karisman, biasanya dipanggil Orin. Aku baru usia 11 tahun. Aku merupakan fifth runner up Putri Pertiwi Indonesia Junior 2026. Terima kasih.
0: Wow, dan teman Pro 2 di usia sangat muda sekali, keduanya ini udah berani tampil berkompetisi, mengembangkan potensi, dan pastinya ini kita bakal ngobrol bersama mereka berdua bagaimana sih tentang perjuangan, pengalaman, rasa percaya diri sampai pesan mereka untuk teman-teman yang seusia mereka ya. Oke, aku mau nanya dulu nih ke Marsha dulu nih. Kalau Marsha boleh diceritakan sedikit nih bagaimana awalnya kamu tuh tertarik mengikuti Putri Pertiwi Junior Indonesia gitu.
1: Untuk aku tuh benar-benar seneng banget ya modeling. Uh-huh. Dan juga aku emang udah dari dulu, dari kelas 5 ya bisa dibilang pengen banget. Uh-huh. Dan kebetulan aku juga punya yang menginspirasikan aku, yaitu orang tua aku, yaitu mami aku. Karena kebetulan uh-huh. mami aku tuh dulu juga modeling.
0: Oh gitu.
1: And also kayak aku think pengen juga deh jadinya gitu kan. Karena aku juga ngelihatnya kayak wow, such a diva, kayak gitu kan. So that's why kayak aku pengen gitu. Dan aku finally coba masuk Putri Pertiwi lah ya, untuk coba-coba dulu. Dan uh-huh. ternyata aku gak nyangka banget aku bisa dapetin second runner up Putri Pertiwi Indonesia.
0: Oke, gimana perasaannya? Senang banget ya?
1: Pastinya senang banget dan bangga sama diri sendiri. Dan kayak juga gak nyangka banget bisa ngedapetin gelar itu dong pastinya.
0: Oke. Artinya sebelumnya kamu tuh emang udah jadi model gitu ya?
1: Iya, dulu pas TK ya lebih tepatnya.
0: Usia berapa waktu itu?
1: 5 tahun
0: ya.
1: 5 tahun lah ya. 5 tahun.
0: Oke, dan sekarang usianya udah berapa tadi?
1: 12 tahun.
0: 12 tahun teman berdua. Ya, udah gede dong.
1: Iya.
0: Oke, kalau Orin gimana nih Orin? Bagaimana awalnya tuh kamu bisa tertarik mengikuti Putri Pertiwi Junior gitu?
2: Kalau Orin ini sering nonton di televisi terus lihat kayak ada orang-orang ikut kontes kecantikan kayak uh-huh. Putri Indonesia gitu. Uh-huh. Jadinya tertarik juga mau ikut. Dan akhirnya aku menjadi model di pageant Putri Pertiwi Indonesia Junior 2026. Uh-huh. Dan aku mendapatkan gelar fifth runner up Putri Pertiwi Indonesia Junior seperti yang apa aku mau.
0: Oke.
2: Okay. Makasih.
0: Gimana, nyangka enggak bisa jadi fifth runner up gitu?
2: Enggak nyangka karena nggak expect gitu loh, bahagia banget dapat gelar itu.
0: Oke, tapi sebelumnya kamu tuh ini pageant pertama kamu ya, Rin?
2: Ini pageant kedua soalnya.
0: Oh kedua, oke. Okay. Kalau yang pertama apa?
2: Tahun kemarin itu Putra Putri Pendidikan Sumatera Selatan.
0: Oke, okay. Dan ini baru yang pertama juga nasional ya?
2: Iya.
0: Marsha juga sama, pertama juga ke nasional?
1: Iya, aku pertama juga ke nasional.
0: Wow, ini bisa dibilang kayak membanggakan banget ya, bahwa pertama kali teman berdua ikut dan bisa mewakili Sumsel di ajang nasional gitu. Tapi kalau Orin model juga dulu atau apa?
2: Orin dulu bukan model sih, kalau dulu baru pas 2025 baru jadi model.
0: Oke, kalau dulu kegiatannya apa? Masih sekolah gitu atau mungkin ikutan seni, eskul atau apa gitu?
2: Orin dulu sukanya gambar sama nyanyi.
0: Oh, gambar sama nyanyi ya. Iya. Oke, dan akhirnya mencoba.
2: Terus jadi atlet renang.
0: Oh, atlet renang juga teman berdua. Wow, banyak ya kegiatannya ya.
2: Iya.
0: Sekarang masih kegiatannya atlet renang?
2: Oh enggak, soalnya udah padat banget kegiatan-kegiatan modeling.
0: Oke, udah sibuk banget sama Pro 2 ya. Nah, ketika kalian nih pertama kali tahu berhasil masuk sebagai finalis buat mewakili Sumsel gitu, apa nih reaksi kalian, keluarga, teman-teman gitu? Ini Marsha panggilannya ya?
1: Iya.
0: Oke, Marsha, gimana nih Marsha?
1: Alhamdulillahnya mereka semua bangga sama aku dan pastinya uh-huh. aku juga bangga sama aku sendiri. Of course uh-huh. I'm really proud of myself and also my mom, my family, all of them also proud of me. Dan juga ya pasti gak nyangka dong kita bisa dapetin itu in our first pageant kan. Jadi uh-huh. kayak ya jadinya kayak aku benar-benar nggak nyangka gitu dan pastinya juga kayak seneng banget gitu kan bisa dapetin second runner up gitu.
0: Oke, kalau Orin gimana nih Orin?
2: Kalau Orin sih bahagia banget ya karena itu artinya kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti beauty pageant.
0: Oke, terus gimana nih waktu reaksi pertama kali kamu jadi finalis nih mewakili Sumsel nih, reaksi kamu, orang tua kamu, sama teman-teman gitu?
2: Bahagia banget sih, seneng banget.
0: Oke, bahagia ya. Iya dong, senang harus tambah Pro 2 ya. Nah, selama kalian ngikutin kompetisi, pengalaman apa sih yang paling berkesan buat kalian berdua nih? Apa?
1: Aku dulu nih.
0: Ya, boleh nih Marsha.
1: Okay. Kalau aku pastinya in karantina. Cause di karantina itu kita benar-benar found so many found a new friend gitu. Kayak we have many new friend, I mean like that kan. Terus juga aku tuh jadi bisa bersosialisasi lebih juga dan berkenalan banyak orang gitu. Terus kayak aku juga bisa belajar, ada juga kan pasti tuh di situ ada belajar kayak makeup gitu. And aku belajar step-stepnya gitu. And juga kita juga ada makan siang bareng gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, saling ngobrol gitu kan. That's why kita kayak bersosialisasi. Dan itu important for our life ya pastinya bersosialisasi itu.
0: Oke. Terus gimana nih ketika tahu teman-teman, ini kan banyak banget nih pasti ya dari beberapa kota lainnya juga nih kumpul di situ. Ya ada beberapa kota.
1: Seingat aku 15.
0: Gimana nih ketika tahu kamu dari Sumsel gitu, apa sih yang mereka tanya gitu, Cak?
1: Mereka pasti tanya-tanya kayak gitu, oh kamu dari Palembang ya, pasti pokoknya ditanya-tanya gitu
0: Pempe,
1: kan
0: ya.
1: Terus juga mereka sometimes kayak ngobrol-ngobrol juga sama aku gitu, pokoknya mereka benar-benar
0: welcome ya.
1: Ya welcome.
0: Oke, kalau Rin gimana Rin, apa nih yang jadi kayak apa pengalaman yang paling berkesan lah ya selama ikut kompetisi ini?
2: Kalau Rin pas ketemu banyak teman dari daerah yang lain karena seneng dong ketemu banyak teman yang berbeda budaya.
0: Betul.
2: Terus aku menikmati juga kayak beauty class-nya gitu, ada harus siap-siap buat talent show-nya, itu seru banget sebenarnya.
0: Oke. Itu kalau talent show-nya apa yang Orin tampilin?
2: Aku main drum.
0: Oh, main drum. Wadah main drum juga teman Pro 2. Ya, oke. Kamu suka main drum juga, Orin?
2: Iya.
0: Sejak kapan?
2: Sejak pas kakak sama papa itu sering banget muter lagu rock-rock gitu. Jadinya sering main drum.
0: Gak expect ya? Maksudnya Orin kayak pendiam gitu ya. Tiba-tiba teman Pro 2 suka sama drum gitu. Lagu-lagunya lagu apa?
2: Lagu My Chemical Romance, Linkin Park.
0: Anak susia gini tahu perlu tahu ya, MCR, Linkin Park gitu yang ngerok-ngerok sama Pro 2 ya. Udah berapa lama belajar drum?
2: Satu tahun
0: ya? Iya. Sekarang udah bisa?
2: Udah bisa.
0: Udah tampil di mana gitu, udah pernah ikut?
2: Rencananya mau tampil di Palembang Festival Musik.
0: Oke, wow keren banget sama Pro 2 ya. Oke, nah mungkin ketika waktu ngikutin kompetisi ada gak sih Marsha momen yang awalnya kerasa sulit tapi akhirnya justru menjadi pengalaman yang paling berkesan buat kalian gitu, ada gak Marsha?
1: Pastinya ada dong, contohnya kayak pas kita pengumuman the winner itu tuh bener-bener deg-degin banget. Dan ya masa-masa itu tuh pas karantina dan sebelum kita berangkat ke Jakarta itu bener-bener ada tangisan lah ya, pastinya ada air mata yang benar-benar banyak banget gitu karena memang capek, apalagi kan terharu, kebetulan aku tuh kelas 6 pas itu dan aku banyak ujian gitu. Jadi bertabrakan banget. Jadi kayak aku mikir bagi cara bagi waktunya tuh gimana kayak gitu kan. Terus aku kayak ya udahlah ya. Namanya juga ikut modeling dan pilihan sendiri, jadi harus bertanggung jawab sama semuanya kayak gitu. Jadi aku coba berusaha untuk biar dapetin crownnya dong pastinya. Dan juga kayak ya aku berusaha gitu biar aku tuh bisa mewujudkan keinginan aku.
0: Oke, gimana nih cara ngebagiin waktu kamu, sekolah kamu, terus kamu berangkat ke Jakarta kemarin gitu ya?
1: Pastinya ya setiap malam tuh kan pasti aku bakalan les gitu kan, karena untuk public speakingnya gitu kan, terus juga catwalknya gitu, terus juga coba untuk tetap fokus di sekolah gitu, biar bisa ngikutin pelajarannya ya masih, walaupun kita ada kegiatan yang bener-bener sulit banget gitu, and it's very hard gitu. I know kayak kita bakal banyak keluarin air mata kita, dan itu bener-bener kayak wow gitu. Aku nangis sampai karena aku capek banget memang, tapi aku semuanya itu gak sia-sia guys, cause I'm the second runner up kan, jadi itu gak sia-sia banget.
0: Jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu ya. Oke, tapi kayaknya jago banget nih Marsha bahasa Inggrisnya ya.
1: Oh thank you.
0: Udah berapa lama nih belajar bahasa Inggris, udah sejak umur berapa?
1: Aku sejak umur TK dulu deh, bisa
0: TK
1: dibilang
0: ya?
1: Karena emang dari dulu tuh kan emang sering nonton kayak Princess
0: oh, and gitu.
1: Itu mungkin dari salah satunya gitu kan. Karena dari salah satunya aku terinspirasi untuk menjadi model kan. Jadi jadi juga kan kayak aku tuh sering nonton Princess and Princessnya tuh kan sometimes saying in English kan, English language, and that's why aku benar-benar sering banget kayak Mami tuh sering juga coba untuk ngajak-ngajak aku ngobrol in English language gitu kan. So that's why aku benar-benar kayak dari dulu aku ngomong kayak Mami, I want this, I want that kayak gitu loh. Jadi Mami tuh walaupun sometimes Mami juga agak bingung gitu, tapi Mami bisa kayak gitu loh, kayak ngikutin perkataannya Marsha gitu mau apa kayak gitu, Mami tahu gitu loh.
0: Apalagi untuk tujuannya positif gitu Marsha ya. Oke, Orin gimana nih Orin? Selama di sana gitu ada momen gak Rin yang mungkin bisa dibilang kayak kamu tuh kerasa sulit, tapi hari kamu tuh jadi pengalaman yang paling berkesan buat kamu gitu?
2: Pas di crowning, karena pas kecapean di karantina, pas mau nangis di karantina kecapean itu terbayar semua karena pakai kerana selempang ini.
0: Oke. Tapi sesuai ekspektasi ya, atau mungkin dari awal tujuan kalian tuh kayaknya aku nih harus jadi winner, atau mungkin pokoknya nampil yang terbaik aja deh gitu, gimana Marsha?
1: Kalau aku sih jujur aja aku gak ada berharap lebih, cuman aku memang ada kayak harapan ya udah semoga aku menang gitu, karena usaha aku udah segini banyak gitu kan, semoga gak sia-sia gitu kan. Terus juga kayak aku tuh bener-bener apa ya ngomongnya, bener-bener berusaha banget untuk coba gitu kan. Jadi kayak ya aku finally dapat winner-nya lah ya, walaupun second runner up, but at least I'm the winner also kan, top 3 lah ya gitu. Dan jujur aku juga memang gak nyangka banget sih I'm gonna kayak dapat the winner gitu kan.
0: Udah kasih yang terbaik yang penting gitu ya.
1: Iya, yang penting gitu.
0: Oke, kalau Rin gimana Rin? Nyangka gak Rin? Apa mungkin jangan-jangan pas waktu di Palembang sebelum berangkat terserah deh nanti mau dapat apa aja, penting kamu mau kasih yang terbaik aja gitu.
2: Sebenarnya sih berharap jadi winner, tapi
0: pasti ya manusiawi ya.
2: Iya. Tapi aku berharap enggak lebih, cuma kalau misalnya masuk top 6 enggak apa-apa karena itu sudah termasuk membayar semua kecapean aku. Terus biar capean apa?
0: Lelahnya gitu ya.
2: Lelahnya gitu tuh minimal masuk lah ya, enggak apa-apa. Top 6 juga enggak apa-apa.
0: Oke. Tapi ngerasa kecewa enggak? Atau Oh, bangga banget gitu.
2: Bangga banget
0: bangga
2: dong.
0: Banget ya. Masa sama bangga ya?
1: Bangga dong pasti. Yeah. Bangga banget. I'm so proud of myself.
0: Iya. Tapi pengen dong nanti pengen coba lagi. Yang pasti kan karena kan yang namanya kita gitu tidak puas dengan satu pencapaian gitu ya. Apalagi targetnya mungkin pengen jadi winner apa gitu, Marsha?
1: Marsha pengennya jadi gadis sampul sih, karena Mami
0: sampul.
1: Dulu juga gadis sampul kan.
0: Oh
1: jadi
0: gitu, oke. Pengen jadi gadis sampul gitu ya. Kalau Orin gimana Rin?
2: kalau Arin kayaknya mau ikut yang Face of Indonesia atau enggak kalau misalnya pageant Miss Supranasional deh, amin.
0: Oke, okay. Ya masih muda juga kok Tamang Pro 2 ya, masih panjang perjalanan karir mereka Tamang Pro 2. Masih bisa ngikutin yang lainnya juga, masih banyak juga pelajaran-pelajaran yang bisa kalian dapatin lagi gitu ya. Oke, kita break dulu Tamang Pro 2. Jadi kamu juga bisa live chat juga dari Pro 2 Palembang di YouTube Tamang Pro 2. Dan tentunya masih bareng kedua narasumber aku yang keren ini Tamang Pro 2. Ada Marsanora Melody dan juga ada Adeva Orin Karisma. Tentunya Putri Pertiwi Junior Indonesia 2026. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: 101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria teman Pro 2, masih bareng Marsha dan juga bareng Orin. Tentunya kita masih bahas tema kita hari ini teman Pro 2, seputar muda berprestasi, berani menginspirasi, cerita Putri Pertiwi Junior Indonesia. Dari tema kita nih, muda berprestasi, berani menginspirasi. Kenapa nih Marsha memilih kayak ke jalur pageant gitu? Karena kan biasanya seusia kalian tuh kayak cuman sekolah, main gitu, les, atau mungkin ya shopping gitu ya. Tapi kalian tuh mencari hal-hal yang positif yang tentunya ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga orang lain. Apa nih Marsha alasannya?
1: Actually aku tuh pengen aja gitu loh, orang-orang tuh terinspirasi dari aku semua. Dan aku juga pengen gitu kayak ngikutin ya pastinya pageant-pageant and modeling and others like that. Dan aku juga kan benar-benar terinspirasi juga sama my mom juga kan. That's why itu support me to being a model like that.
0: Oke, okay. Kalau Orin gimana nih Orin?
2: Kalau Orin tuh merasa kayak Orin tuh cocok banget sama pageant-pageant gitu. Terus Orin ini sering banget lihat kayak Harashta, Agnes Aditya Rahajeng itu. Jadinya mau ikut juga nih, menarik.
0: Jadi terinspirasi ya. Capek gak sih kalian buat ini kan pastinya padat banget nih jadwalnya begitu ya. Sekolah, kesibukan yang lainnya juga gitu. Capek?
2: Capek tapi
0: ya?
2: Senang.
0: Capek tapi senang gitu ya. Pernah gak sih kalian tuh kayak ngerasa lelah, kayak sedih, pengen stop di tengah jalan gitu. Tapi kalian tuh tetap berani. Kayaknya ini kalau misalkan aku stop semuanya selesai gitu. Tapi kalian tuh terus aja melakukan hal-hal atau mungkin latihan begitu. Pernah gak di posisi seperti kayak gitu, capek atau apa gitu? Marsha?
1: Pernah dong pastinya, dan itu ya saat aku Putri Pertiwi.
0: Terus gimana?
1: Dan itu tuh aku pengen merasa kayak udah aku maunya stop aja gitu. Aku capek. Terus aku kayak nangis, "Mami, udah capek, Mami. I'm so tired of this." gitu. Aku banget gitu kan. I just wanna kayak bener-bener nyerah banget tuh, pengen banget gitu kan. Nah, terus kayak tapi sayang juga sih ya, my mom already kayak keluarin banyak uang juga kan untuk siapin baju dressnya and also the course. That's why kayak aku kayak udahlah, mau gimana lagi, aku pasrah aja, tapi aku bakalan coba usaha aku.
0: Tetap ya. Ya karena orang tua udah berjuang, apalagi udah jalannya udah jauh,
1: udah
0: nih
1: supporting,
0: udah ke Jakarta gitu teman berdua ya. Jadi kayaknya sayang banget kalau berhenti tengah jalan gitu ya. Kalau Orin gimana nih Orin?
2: Kalau Orin sih pernah pas karantina, pas mau tidur itu capek banget. Terus kayak, apa aku berhenti aja ya?
0: Iya.
2: Terus, tapi apa aku harus tetap berusaha agar aku bisa tahu bagaimana rasanya menjadi pageantry gitu.
0: Jadi intinya tetap semangat teman berdua ya. Jadi mereka tuh masih kayak memikirkan keluarga begitu. Masih kayaknya sayang banget kalau misalkan berhenti atau stop di tengah jalan gitu ya. Nah, selama kompetisi ini, apa hal terbesar yang kalian pelajari tentang percaya diri dan berani nih buat tampil di depan orang banyak? Karena gak semua orangnya teman berdua yang kayak berani tampil di depan orang banyak begitu ya. Biasanya kadang di sekolah pun teman berdua kayak ngomong depan kelas pun kayak gak pede gitu ya. Kayak grogi gitu. Tapi kalian tuh kayak berani teman berdua. Apalagi ini ajang besar, ajang nasional gitu. Marsha gimana?
1: So I know confidence is not that easy in the front of people gitu. Kayak percaya diri itu gak mudah gitu untuk ditunjukkan di depan umum kayak gitu kan. But confidence is really important for our life. Apalagi speak up ya, itu benar-benar penting banget. Gitu kan. Dan juga kayak apalagi kalau misalnya kita percaya diri gitu, kita pasti bisa benar-benar ngedapetin bakat kita di mana gitu kan. Terus juga ya pastinya benar-benar penting lah ya untuk hidup kita gitu kan. Karena kita juga bakal banyak kayak mengatasi hal-hal lain kayak gitu kan gitu. Jadi saja.
0: Tapi siapa sih orang yang di balik kamu ini yang support kamu, yang ngajarin kamu public speaking, catwalk gitu?
1: Banyak banget. Ya pastinya my coach Laya and my parents gitu. My coach itu ngajarin aku catwalk gimana and I follow the beauty camp gitu kan. Kayak di beauty camp aku diajarin public speaking gitu. Dan pastinya dengan coach kesayangan aku yaitu Bang Fe gitu. And my parents of course, my mom and my dad gitu. And of course my family juga.
0: Orin gimana nih Orin selama kemarin atau mungkin selama kompetisi ini? Tentunya hal apa sih yang bisa kamu pelajari tentang percaya diri ya, karena gak semua orang tuh bisa kayak tampil depan orang banyak tuh Rin.
2: Kalau kepercayaan diri tuh memang susah sih didapat, karena Rin dulu juga orangnya malu-malu ngomong depan kelas aja, gak bisa dulu. Tapi Rin kayak belajar nih bahwa kalau kepercayaan diri ini tuh berguna banget gitu, mau ngeraih apapun, mau ngikutin apapun juga harus pakai percaya diri. Jadinya Orin harus pelajari percaya diri tersebut agar bisa meraih apa yang Orin inginkan.
0: Okay. Tapi yang pastinya nomor 2 untuk perjuangan kalian ini gak mudah ya. Dari awal mungkin kalian tuh gimana sih, kalau Orin kalau sebelum ikut pageant kamu tuh orangnya gimana sih, kayak introvert kah atau mungkin pendiam gitu, public speakingnya gimana gitu?
2: Orin dulu sih

0: beneran aku meraih cita-cita yang tersebut.
1: Oke. Okay. Apa nih? Oke, okay. kalau dari Marsha dulu nih. Kalau Marsha gimana nih Marsha? Kalau sebelumnya nih kamu ke dunia pageant, tapi kamu udah model sih ya dari TK ya?
0: Iya.
1: udah kayak dari lahir tuh nomor 2, kayaknya enggak nangis kamu langsung catwalk ya. Karena memang didorong dari mami juga sama nomor 2. Mami iya. Seorang model gitu ya. Dari TK kamu udah masuk ke dunia model. Jadi ketika kamu masuk ke Putri Pertiwi ini kayak sejalan lah gitu ya. Tinggal dipoles-poles aja gitu gak sih Marsha?
0: Iya benar-benar. Benar
1: ya? Iya benar
0: dong.
1: Tapi perubahan apa nih Marsha ketika kamu di Putri Pertiwi Indonesia ini? Yang kamu rasain gitu?
0: Aku lebih bisa berbicara dengan baik gitu. Uh-huh. Apalagi pas wawancara and our kayak kita public speakingnya gitu pokoknya. Okay. Kan ada kita ada speech kan juga, that's why aku benar-benar bisa ngecontrol how I talk with other people gitu. So that's why di speech itu aku bisa, alhamdulillah aku bisa gitu. Yeah. Karena walaupun aku ada lupa-lupa sedikit, tapi aku bisa nggantiin dengan kata-kata yang lain.
1: Iya, namanya proses begitu ya. Tapi kamu pintar banget bisa mengalihkan ke kata-kata yang lain gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu sih teman perdua ya. Kalau Orin gimana nih, Rin? Gimana nih perubahan apa sih yang kamu rasakan, Rin, setelah dari Putri Pertiwi Indonesia ini?
2: Rupanya itu banyak banget ya kegiatannya, tetapi aku bisa merasakan bahwa diri aku ini sedang di-upgrade gitu ya.
1: Aha, betul.
2: Terus aku merasa lebih percaya diri daripada kemarin-kemarinnya.
1: Oke, lebih percaya diri gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, lebih dikenal juga dong pastinya ya.
2: Iya.
1: Karena mereka dari Sumatera Selatan teman berdua ya. Tapi menurut kalian public speaking tuh penting enggak sih? Rin?
2: Penting banget soalnya kalau mau apapun kayak mau ngeraih cita-cita, mau kerja pun harus butuh public speaking.
1: Betul. Kalau Marsha gimana Marsha menyikapi tentang public speaking?
0: Pasti dong, public speaking itu penting banget guys. It's the same like confidence gitu. Confidence sama public speaking itu udah satu paket lah ya.
1: Iya,
0: intinya
1: betul,
0: ya kan
1: betul.
0: Karena memang kayak kita nggak bisa confidence gitu, kita nggak mungkin bisa public speaking juga gitu. Karena kayak speak up gitu itu tuh benar-benar penting for our life gitu.
1: Yes.
0: I mean like important for our life, that's why.
1: Karena di seluruh bidang pekerjaan tuh kayaknya butuh public speaking ya.
0: Butuh banget. Kalau diem-diem doang kan kayak
1: iya.
0: Wah, kenapa nih diem banget gitu.
1: Artinya memang harus dipelajari sejak dini ya. Kayak
0: iya
1: kalian
0: dong.
1: Ya. Kayak penting banget memang harus dipelajari sejak dini teman-teman berdua ya. Oke, dibalik penampilan di atas panggung nih tentu banyak banget persiapan kalian nih. Kalau boleh tanya seperti apa sih latihan dan persiapan apa yang kalian lakuin gitu. Marsha dulu.
0: Waduh, kalau itu sih kayaknya benar-benar panjang banget dan
1: riwah
0: banyak
1: ya.
0: Banget.
1: Gimana boleh ceritain nih Marsha?
0: Jadi yang pertama itu yang aku paling pentingin itu for the speech ya. Kita persiapkan untuk speech-nya gitu. Speech-nya kita pasti belajar public speaking and how we talk about it kan, kayak gitu. Apalagi it's in front of other people gitu. Jadi it's really kayak nervous lah ya gitu. Terus juga catwalk-nya gitu. Catwalk-nya aku sampai jatuh-jatuh guys.
1: Oh iya.
0: Aku sampai kayak jatuh-jatuh kepletot gitu. Kayak gitu kan mulai kayak capek nih anak aku astaga gitu. Aku kayak gitu kan kayak sudahlah enggak apa-apa gitu, aku bilang itu enggak apa-apa gitu kan. We try our best gitu. Trying our best itu benar-benar harus banget guys gitu. Yang penting kita kayak udah berusaha lah ya gitu.
1: Yes.
0: Menang kalah itu normal banget guys gitu. Terus juga kayak ya paling penting itu maybe public speakingnya ya, the speech. Kalau untuk catwalknya aku untungnya pas itu bisa lah ya, walaupun ya kepletet-kepletet lah ya.
1: Iya
0: gitu.
1: Latihan begitu ya. Gimana pas final ada masalah enggak?
0: Kalau soal ada masalah itu ya pas bagian speech-nya aku ada lupa gitu kan. Tapi aku
1: pas
0: itu
1: ya.
0: Kebetulan aku speech-nya in English gitu. Dan aku lupa, tapi untungnya aku ngerti konsepnya gimana, konteksnya apa gitu. So that's why aku lanjutinnya in Indonesia language.
1: Oke. Marsha, kamu tuh kan masih kecil banget, tapi pikiran kamu tuh kayak udah luas banget. Udah bisa memahami, menang kalah tuh udah biasa gitu. Kamu siapa sih yang ngajarin kamu tentang hal itu, Marsha?
0: Pastinya my parents itu selalu nasihatin aku gitu. Kayak ya pasti dibilang kayak ya menang kalah tuh wajar gitu. Kalau misal kamu kalah di sini kita nanti coba lagi yang lain.

0: kayak gitu.
1: Betul,
0: kan
1: betul.
0: Itu juga kayak dibilangin gitu, yang penting kamu berusaha aja, kalau kamu nggak berusaha kamu nggak akan bisa kayak
1: betul.
0: Gitu dan ya memang benar, kalau aku nggak berusaha kayak nggak akan bisa gitu pastinya kan. Okay. Tapi aku berusaha gitu sampai kayak walaupun kita bakalan ngeluarin banyak air mata gitu-gitu gitu-gitulah ya pokoknya pasti benar-benar adalah hasilnya gitu.
1: Okay.
0: Walaupun kayak nggak not really perfect gitu kan, walaupun gak terlalu sempurna gitu, yang penting itu bagian dari usaha kamu.
1: Betul.
0: Without curang ya, without any cheating.
1: Benar banget, itu yang paling penting nomor dua ya. Jadi itu ya hal yang kamu tanamkan, Marsha ya. Oke, kalau dari Orin gimana nih Orin? Selama di panggung persiapannya apa aja? Latihannya apa gitu, terus apa aja yang kamu lakuin gitu, dari mungkin belajar public speakingnya, catwalknya atau persiapannya gimana?
2: Public speakingnya dulu sih, soalnya public speaking aku tuh kacau banget dulu. Dan yang pasti pelajarin urutan speech gitu, catwalknya jalannya harus lurus.
1: Betul.
2: Lah terus persiapan buat jawaban di wawancara nanti.
1: Oke, itu persiapannya ya. Berapa lama nih persiapan kemarin? Ini kompetisinya di bulan April ya kalau gak salah ya.
2: Iya.
1: Terus
2: iya,
1: ketika tahu kalian mewakili Sumsel itu di bulan berapa? Masih ingat gak?
2: Bulan
1: 1 atau bulan berapa gitu. Oh berarti mungkin ya maybe 3 bulanan lah ya persiapannya. Iya. Buat ke nasional begitu ya. Oke, gimana cara kalian bagiin waktu kalian nih selama 3 bulan itu, dari kegiatan sehari-hari kalian ya, sekolah atau mungkin ada les atau mungkin yang renang tadi gitu ya, main drum gitu. Apa nih Orin, gimana nih kamu bagiin ya?
2: Orin ini tuh padat banget lesnya.
1: Uh-huh.
2: Cuma Selasa sama Jumat doang malah yang gak ada les. Jadinya Orin kayak mikir, kan Rabu latihan modeling. Terus sisain kayak hari Selasa sama Jumat itu belajar sendiri atau privat sama Bang V gitu. Terus kalau Jumat itu dibuat belajar speech gitu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya kalau hari lain nggak keburu.
1: Keburu ya. Oke. Okay. Kalau Marsha gimana nih Marsha?
0: Kalau aku ya pastinya aku ngebagiin waktunya untuk kayak bener-bener susah banget guys.
1: Uh-huh.
0: If you guys kayak harus tahu itu tuh kayak pusingin banget gitu, so many schedule that I'm gonna do today kayak gitu. Di dalam satu hari ini aku harus bener-bener ngelakuin sekolah, terus les gitu sampai malam-malam gitu, terus inget-ingetin speech-nya gitu loh. Terus kalau kayak bener-bener mikir gitu, kalau pas wawancara apalagi kan pertanyaannya juga kayak jawabannya apa ya?
1: Iya.
0: Jawabannya apa nih gitu. Gitu kan kayak aku susah banget, it's very hard to kayak bener-bener ngebantuinnya tuh kayak susah banget kayak gitu, maksudnya kayak ngelakuinnya lah ya ngomongnya.
1: Okay.
0: Gitu terus juga kayak ngebagi waktunya apalagi, aduh kacau banget gitu, susah banget. Tapi untungnya kayak mami udah try to konfirmasiin itu untuk ke guru gitu.
1: Okay.
0: Try to konfirmasinya kan gitu kan, terus kayak gurunya alhamdulillah mengerti sama keadaan
1: support,
0: itu.
1: Yeah.
0: Jadi gurunya juga ngebantu Marsha, supporting Marsha juga gitu. Terus Marsha juga sering diingetin gitu, walaupun kamu ngikutin hal ini, kamu juga jangan lupain pelajaran ya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Pendidikan nomor satu ya.
0: Dan tapi walaupun cuman mereka ngomong gitu aja gitu, tapi mereka juga ada ngebantuin kayak gitu. Kayak gini ya Marsha, dijelasin.
1: Oh, gitu.
0: They explain it to me if I don't understand about it gitu. Tapi ya pastinya juga benar-benar capek banget itu, walaupun dibantu lah ya, walaupun banyak yang ngebantuin, tapi kan kita sendiri
1: tetap
0: juga kebanyakan
1: sendiri, ya.
0: Kita yang ngelakuinnya gitu.
1: Benar banget gitu. Marsha sekolah di mana?
0: Sekolah di Sekolah Palembang Harapan.
1: Harapan. Kalau Orin?
2: SD Muhammadiyah 6.
1: Muhammadiyah 6 di mana?
2: Di Polda, oh, atau Balai Yuda.
1: Oh di situ. Kalau Harapan di mana?
0: Deket Siloam, depan Siloam.
1: Oh oke, okay. Di sana gitu, Taman Pro 2 ya. Oke, okay, nah selanjutnya nih, menurut kalian apa sih arti menjadi anak muda yang berprestasi? Terus apakah harus selalu punya banyak penghargaan gitu? Gimana Marsha?
0: Boleh ulang pertanyaannya?
1: Untuk jadi anak muda yang berprestasi gitu, apakah mereka tuh kayak harus punya banyak penghargaan atau mungkin yang belum berani mencoba
0: punya
1: gitu?
0: Banyak penghargaan itu nggak harus banget. Kita mulai dari awal dulu aja, dan kita pasti keluarin usaha kita tentunya gitu. Berprestasi itu emang nggak mudah guys.
1: Betul.
0: Emang
1: butuh perjuangan
0: it's not
1: ya.
0: Really easy,
1: benar-benar.
0: Pasti bakal ada suka dan dukanya. Bener, gitu kan. Bener. Gitu. Tapi ingat aja, kita harus tetap berusaha, even though it's really hard for us, let's try our best for doing that, ya. Gitu. Prestasi itu tuh nggak cuma dari non-akademik, kayak yes, bisa dari akademik gitu. Uh-huh. Kayak jadi ikut ujian nasional maybe gitu. Uh-huh. Terus juga kayak ya ikut kayak aku pageant gitu. Uh-huh. Kan itu kan yang non-akademik tadi kan, ya, yang akademik kan. Okay. Yang ujian nasional.
1: Uh-huh. Jadi bisa bisa dibarengin sejarah lah ya, dari non-akademik sama yeah, yang akademiknya gitu. Tambah per dua ya, akademik nomor satu tapi non-akademik juga jangan dilupakan, tambah per dua ya. Yeah. Kalau dari Orin gimana nih Orin? Kalau misalkan kamu melihat anak muda yang untuk melihat, menjadi anak muda yang berprestasi itu, apakah butuh banget yang namanya banyak penghargaan, banyak piala gitu?
2: Sebenarnya enggak juga sih, soalnya prestasi itu enggak cuma dari non-akademik aja, tapi juga dari olahraga juga bisa. Betul. Dari akademik juga bisa.
1: Banyak ya?
2: Iya. Kayak Orin dulu, senangnya Orin itu sering juara 3 di kelas gitu. Itu okay, prestasi akademik namanya. Berarti semua prestasi itu bisa bisa juga non-akademik dan juga akademik. Terima kasih.
1: Okay. Nah kalau ngelihat dari Putri Pertiwi Junior Indonesia, ini apa sih yang ditanyakan dari Dewan Juri? Atau mungkin lebih kemana nih, mempromosikan pariwisata Sumsel kah, atau mungkin lebih ke entertainment kah, gimana nih Marsha?
0: Ini pertanyaannya untuk wawancara atau
1: segala galanya gitu?
0: Semuanya. Okay. Kalau untuk wawancara, kita pasti ditanyain soal kehidupan kita dan mungkin apapun itu tentang kota kita.
1: Okay.
0: Kalau soal pertanyaannya or maybe the question, questionnya kan top 3 atau top 6 question gitu. Tapi kita cuma punya top 3 ya. Nah di top 3 itu aku ditanyain, kamu pilih kecerdasan atau kecantikan? Pastinya jawabannya semuanya itu kecerdasan ya guys.
1: Okay. Kenapa kecerdasan?
0: Karena kecerdasan itu penting guys. Dan kalau misalnya kita mau cantik gitu, kita bisa pakai kecerdasan kita untuk kecantikan itu. Jadi betul, kayak maksudnya kayak kita merawat diri kita kayak gitu.
1: Jadi kalau cantik pun kayaknya kurang kalau gak cerdas gitu ya.
0: Iya benar sekali. Cerdas itu juga gak cuma untuk akademi tapi dari hati kita. Maksudnya kayak gimana kita jawabnya,
1: betul,
0: gitu. Jawab pertanyaannya
1: betul,
0: itu baru kecerdasan.
1: Betul.
0: Gak harus akademi banget.
1: Oke. Orin gimana Orin? Kalau ngelihat kemarin pariwisata juga di ini ya, dibutuhkan ya di iya, apa Putri Pertiwi ini ya?
2: Iya, ditanyain tentang budaya sejarah di Palembang. Uh-huh. Gitu. Tetapi nggak lupa juga dengan pertanyaan pageant-pageant gitu kayak apa yang dimaksud dengan beauty with a purpose gitu.
1: Oke, gitu.
2: Jadi sih susah juga ya mikir artinya gimana.
1: Tapi kamu masih ingat jawabannya?
2: Enggak lagi.
1: Udah lupa ya. Udah lama banget sama berdua ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini udah duty kemana-mana nih kalau boleh tahu nih. Kan kalian nih selama 1 tahun ya menyandang gelar dari Putri Pertiwi Junior Indonesia gitu. Kalau boleh tahu kayak duty-dutinya tuh ngapain aja gitu. Atau mungkin setelah dari sini nih, setelah kalian mendapatkan gelar ini, kalian tuh ngapain aja nih, mungkin di media sosial kalian mempromosikan apa gitu. Orin apa Rin?
2: Kalau Orin ikut itu menjadi bintang tamu di Bujang Gadis Palembang. Uh-huh. Terus ikut fashion show di Indonesia Fashion Parade yang uh-huh, dilaksanakan di Jakarta.
1: Oke.
2: Okay. Terus terus mengikuti fashion show di Palembang Fashion Carnival.
1: Oke.
2: Okay. Ikutin desainernya yang punya Bang V.
1: Oke, okay, tapi kalau misalkan dari media sosial gitu, hal apa sih yang dibagikan ke teman-teman di media sosial gitu untuk mempromosikan dari Putri Pertiwi Indonesia, ada enggak?
2: Sebenarnya sih belum, cuma belum, pernah ya, jadi Muse Brand Fanbo gitu, jadi untuk karantina Be A Star.
1: Oke, okay, itu untuk kecantikan gitu ya.
2: Iya, beauty class.
1: Oke, okay, kalau Marsha gimana nih Marsha?
0: Kalau aku tuh bakal banyak undangan kayak di BGP tadi, uh-huh. Kita berdua dapat undangan gitu, dan pasti acara-acara lainnya kayak Miss Chinese and other things ya. Dan terus juga aku pernah masuk rekor MURI gitu. Pastinya juga kayaknya mungkin beberapa dari kalian udah ada lihat beritanya gitu. Aku ada masuk rekor MURI The Best Smile.
1: Oke, itu teman Pro 2 ya. Nih, kalau misalkan kalian ngelihat teman-teman seumuran kalian ya nih, yang sebenarnya mereka tuh kayak punya potensi tapi kayak masih malu atau mungkin takut mencoba, apa sih yang pengen kalian sampein gitu, Orin?
2: Jangan pernah takut untuk mencoba.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba ya.
2: Iya, pasti kalau misalnya enggak menang itu pasti itu enggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin.
1: Oke, karena dulu juga Orin kayak takut buat ngecoba gitu, Orin ya.
2: Iya.
1: Tapi akhirnya Orin bisa teman Pro 2 dengan TK, dengan usaha begitu ya.
2: Iya, dari kelas 5.
1: Iya. Kalau Marsha gimana nih Marsha?
0: So, the same thing like I said, menang kalah itu biasa, guys. Dan you guys, all of you guys pasti punya bakat. You guys having talent gitu, even though different with other people gitu, dan itu benar-benar wajar banget. Semua orang itu berbeda-beda.
1: Betul.
0: Kayak ya pastinya gak apa-apa beda gitu. Yang penting kalian juga punya kayak gitu kan. Terus juga orang itu punya kekurangan dan kayak kekurangan dan juga pastinya itu semua wajar gitu. Kalau misalnya dia punya kekurangan gitu, tapi mereka juga kan punya kelebihan.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kayak kalian harus coba kalian berusaha, kalian usaha kalian harus coba gitu. Try your best, kayak harus benar-benar berusaha gitu. Intinya berusaha aja. Berusaha itu penting.
1: Betul.
0: Dan pastinya percaya diri juga.
1: Betul.
0: Coba aja untuk percaya diri ya semuanya. Ingat all of people having their own talent.
1: Oke. Nah, ini terakhir nih karena kita enggak berasa udah mau hampir habis sih teman berdua ya. Kalau boleh kalian berikan saran ke teman-teman atau juga pesan-pesan nih buat anak remaja gitu yang ada di Palembang yang sedang berusaha untuk mengejar prestasi, kalian ingin bilang apa gitu?
0: Pokoknya kalian itu harus berusaha gitu. Jangan pernah menyerah gitu. Try your best gitu. Terus juga kayak kalian harus benar-benar belajar gitu. Dan prestasi itu gak harus banget guys. In academy itu gak harus banget. But non-academy itu juga termasuk guys.
1: Okay.
0: So that's why you guys kayak harus benar-benar try your best gitu. Untuk dapetin prestasi yang kalian mungkin benar-benar kejar banget sekarang gitu. Dan pastinya kita bakalan tetap support banget. Apalagi your family kayak gitu.
1: Yes.
0: Keluarga kalian bakalan support kalian banget gitu. Karena prestasi itu kan hal yang benar-benar bagus lah ya. Bisa dibilang kan pastinya bagus banget gitu kan. Dan itu juga kayak seumur hidup prestasi kita gitu. Bakalan tetap pasti diingat sama semua orang gitu kan.
1: Betul.
0: Ya pokoknya jangan menyerah gitu. Gak boleh nyerah gitu. Try your best.
1: Apa nih yang jadi harapan kamu nih Marsha?
0: Harapan
1: untuk kamu kedepannya setelah ikut Putri Pertiwi Junior ini gitu.
0: Harapan aku bisa public speakingnya makin bagus.
1: Amin.
0: Gitu. Terus juga aku bisa makin lebih baik gitu.
1: Amin.
0: Dari sebelumnya. Gitu. Walaupun sebelumnya udah baik lah ya.
1: Udah bagus ya.
0: Lebih baik lagi gitu.
1: Oke.
0: Terus juga kayak kita aku makin percaya diri sama diri aku sendiri gitu. Oke, itu aja.
1: Kalau misalkan teman berdua pengen kenal lebih dekat dengan kamu, boleh kemana nih Marsha? Instagramnya di mana?
0: Instagram aku for model itu Marsha Naura Melody ya.
1: Oke, itu boleh di follow ya teman berdua. Oke, kalau Orin gimana nih Orin? Boleh beri pesan-pesan nih ke teman-teman berdua yang sedang berusaha mengejar prestasi. Apa yang pengen kamu sampein gitu?
2: Enggak apa-apa kalau misalnya prestasi kamu mencari dirimu di sendiri di akademik. Karena semua prestasi akademik dan non-akademik itu sama. Karena dua itu sama-sama memiliki kelebihannya.
1: Iya. Yeah. Kalau jadi harapan kamu apa nih ke depannya Rin setelah dari Putri Pertiwi Junior ini?
2: Semoga vokal aku pernapasannya lebih bagus lagi.
1: Amin.
2: Terus catwalk aku lebih bagus.
1: Amin.
2: Speechnya lebih bagus lagi.
1: Iya itu sih ya. Oke. Kalau teman Perda pengen kenal dekat dengan kamu nih, pengen sharing atau pengen nanya-nanya, boleh kemana nih Instagramnya?
2: Ada agak ribet ya namanya.
1: Apa namanya?
2: Star Jelly or 1N.
1: Gimana nih ejaannya?
2: S T A R J E L L Y O R 1 sama N.
1: Oke, tinggal di follow sama Pro 2 ya. Silakan berteman sama Orin dan juga sama Marsha. Ini mereka ini enggak sombong-sombong ya. Enggak pelit ilmu kok sama Pro 2 ya. Oke, once again thank you buat Marsha, Nora Melodir juga Adeva, Orin, Karisma. Tepuk tangan dong. Ini keren banget sama Pro 2. Dari cerita mereka berdua kita bisa belajar bahwa prestasi bukan hanya soal mendapatkan gelar, tapi juga tentang keberanian mencoba, belajar dari proses, dan terus mengembangkan diri. Jadi buat teman Pro 2, jangan pernah merasa terlalu muda untuk punya mimpi. Mulai dari hal kecil, berani mencoba, dan jangan takut gagal karena setiap proses pasti punya cerita ya. Terima kasih buat Marsha dan Adeva, dan buat Adeva Orin ya.
2: Iya.
1: Sudah berbagi cerita dan inspirasi buat sore hari ini. Semoga prestasi yang diraih menjadi langkah awal dan untuk terus berkarya, menginspirasi juga anak-anak muda, khususnya teman-teman Pro 2 lagi dengerin kita. Ya, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Dadah.
2: Bye-bye.
1: Dadah dong.
2: See you.
1: Sampai di sini teman Pro 2 tentunya bareng Marsha dan juga Orin untuk hari ini di sore ceria dengan tema muda berprestasi, berani menginspirasi. Cerita Putri Pertiwi Junior Indonesia. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
3: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada titik-titik di ujung doa teman Pro 2. Kira-kira apa yang jadi doa kamu teman Pro 2? Doanya ya kalau sekarang sih kayak pengennya hujan teman Pro 2 ya, karena di beberapa titik di kota Palembang masih terjadi karhutlah teman Pro 2. Semoga buat kamu yang memang gak ada aktivitas di luar rumah, mending di rumah aja teman Pro 2 ya, atau mungkin pengen keluar rumah jangan lupa pakai masker gitu ya. Sekarang pukul 17.36 dan nanti kita akan gabung bareng Pro 1 Palembang juga teman Pro 2 untuk ngikutin pengajian Al-Quran dan juga berdunazan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: sneaker baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah kita dengarkan bersama tadi azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya. Ya, udah sholat maghrib. Waktu kita untuk melanjutkan aktivitas lagi, teman Pro 2. Aktivitasnya mungkin ada yang masih kerja atau udah tadi sekolah gitu. Mungkin buat PR atau review tadi belajarnya apa gitu. Dan ada permasalahan apa gitu ya. Oke, kita ke negara tetangga dulu, teman Pro 2. Aku mau kasih info dari Singapura. Jadi kalau di Singapura itu, teman Pro 2, setiap anak akan mendapatkan dukungan finansial hingga hampir 1 miliar rupiah dari pemerintah sejak lahir sampai usia 17 tahun. Jadi skema SG Child Support PKK mulai berlaku 1 April 2027 dan menggantikan baby bonus serta large families SIMS ya pada tahun pertama. Anak mendapatkan total $20.000 Singapura

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam,

0: kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

1,6 Perdu FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman berdua sampai di sini kita diseru-seruan aja, dan nanti di pukul 19 kita akan gabung bareng Perdu Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Dan hari ini teman Perdu kita akan dengerin, nanti bakal ada guest star-nya, ada Kenris bareng hostnya Edit dan Elan ya. Sebelum kita gabung bareng Perdu Jakarta, aku mau kasih dulu info Perdu berikut ini. Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Ibu Pro 2 Palembang pukul 19 bersama Rian. Dari informasi pertama, Agnesmo kembali ke Indonesia saat sedang menarik perhatian publik karena tampil sebagai Lila Hood dalam serial Richard Season 4. Ia mengungkapkan akan berada di Indonesia sekitar 1 pekan. Kedatangan Agnes disambut para penggemarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada Selasa kemarin. Ia juga terlihat menerima sejumlah bunga dan juga hadiah dari para penggemar. Dari informasi selanjutnya, Dewan Film Korea pada Selasa resmi memilih Possible Love, film terbaru sutradara Lee Chang-dong, untuk menjadi perwakilan Korea Selatan untuk ajang Academy Award 2027. Kovic melalui pernyataan resminya seperti diberitakan Korea Jeonggang Daily mengungkapkan alasan dibalik memilih Possible Love dibintangi oleh Jeon Do-yeon, Seul Kyung-gu, Jo In-sung, dan Choi Young-joo tersebut. Dewan juri juga menyoroti cara Lee berhasil menggambarkan karakter-karakter multidimensi serta hubungan mereka yang kompleks secara mendalam melalui semangat humanisme dari pengarahan yang halus. Demikian Info Perdu Palembang pukul 19 bersama Rian.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Edit.
0: Yes.
1: Di malam apa ini, Edit? Malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: tutunikan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua, Edit.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
0: Salah.
1: Sebagai kekasih. Yang udah, kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Si Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo. What's up?
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana, sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih ya.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ ya? ceritanya
0: masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri, mandiri berarti ya, lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see. Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada, Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Pekayo mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Iya, yeah, halo guys.
1: Oh gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Asik, Bro. Asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: saja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti, berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi nggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: dirilah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah. Ya. Okay.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita gitu, misalnya.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya,
0: udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya nih agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah pakai mulut lagi backsoundnya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Bener,
2: karena
0: bener.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Itu lah di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Yeah. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget banget.
1: Iya kan?
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih, jujur mental yang digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah.
1: Punya treat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya, jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak, gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lu itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik di mana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
0: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas. Jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari mencari Tuhan atau apa segala
1: macam. Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
0: Aduh sedih.
1: Aduh sedih.
0: Bener-bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya.
1: Iya
0: kan. Itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di
0: fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asli. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Ya, apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh. Oh dari Aceh ya.
2: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya sih. Benar-benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak gak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
2: Air mata langsung.
1: Udah
2: langsung. Ma. tes.
1: Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Tes. Aduh, gimana ya. Itu sih yang pas paling berat aku yang bisa dibilang tuh. Kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti, pasti.
2: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak, aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau. Dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik, kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang, apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut tuh, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan, tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak. Gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga ingin membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu.
2: Ah
0: itu,
2: tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gua doang maksudnya apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain
1: ya. Iya
0: benar. Tapi emang
2: benar. Solusi lah.
0: Iya, tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang
2: tapi
1: menentukan.
2: Rencana Tuhan
1: menentukan. Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cuy?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
1: boleh.
0: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bersama Ken Reese. Right.
0: Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah gitu kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Yoi.
1: Pastinya.
0: Aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Yoi.
1: Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
1: betul,
2: situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senengnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yes. Benar.
2: Jadi bener. Orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, yeah, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Enjoy bisa enjoy, seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget ya. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya.

0: semesta dari ditulis, ketemu produser, sampai proses record dan rilis.
1: Oke. Okay.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Oke, ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya, iya. Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke, oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh, yeah.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Pengalaman baru.
1: Iya,
2: ya,
1: iya.
2: Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
1: Iya, benar.
2: Buat sendiri doang kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
2: Pasti. Ada.
0: Pasti ada ya. Pasti ada, karena, ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kak.
0: Oke. Okay.
1: Oh,
2: iya? Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
1: Hmm. Oh.
2: Versi pertama aku buat lirik ini, gitu, sama jadi, Bang Agung.
0: Oke. Okay.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya.
1: Bener,
2: itu
1: bener.
2: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
0: Betul.
2: Kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Benar. Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendris di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
2: Kalau lirik favorit

0: part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, okay.
1: Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Dari semua kelelahan yang di atas nih. Kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam. Ayy. Coy, bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan,
1: bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah Rock sudah. Gak pulang.
2: Abis subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. T-A-A-A-A.
2: Oke,
0: bacain. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah, ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Eish. Love you so much.
2: Oke deh. Gokil. Lop sekebon.
0: Lop sekebon.
2: Iya. Benar. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Mm-mm, betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini gitu. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa coy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca buku kayak gitu dan dengan referensi bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Iya.
1: Ada toko kaset vinil gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama Kak.
0: Iya benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya? Benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang
1: pesulap.
0: Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendriz collab sama Limbat kan.
0: Deni Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Deni Darko kan enggak apa-apa.
2: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angkat ya Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5.000 nih. Ada.
1: Wow.
0: Oh dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
2: Ditunggu adik Semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin Semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih bangnya. Ya bener sih.
0: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi. Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Mas Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke oke, bawa lagi deh nggak? Bawa lagi
2: udah
0: ya?
2: Mentok, udah mentok.
0: Oh udah mentok. Oke.
2: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya teman Pro 2. Betul. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Feels good. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLZ
1: Music Live Chat and masih sama Ken Riza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: MV atau visualizer?
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, oke. Okay.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya masih butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV.
0: Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris.
2: Sukses ya. Terima kasih.
0: Amin. Next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id. dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM Tuan Terbaik, kamu saatnya jaga malam, jaga teman Pro 2 malam hari ini, Selfian sampai di pukul 24, teman Pro 2. Pukul 20 sampai 24, hari Rabunya kamu di Pro 2 FM Palembang, apa kabar? Semoga kamu semua bahagia, teman Pro 2 hari ini. Yang mungkin agak terganggu moodnya, sebenarnya pengen banget happy, tapi terganggu faktor eksternal, kita perbaiki dulu deh. Kita gak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa mengontrol gimana kita meresponnya dan menghadapinya, supaya suasana hati kamu bisa tetap happy ya, sampai di waktu kamu terlelap malam hari ini, teman Pro 2, sambil dengerin lagu favorit kamu, bisa kamu spill dong ke 0816 11 06 16, langsung aja. Ya, boleh kok. Dan juga teman Pro 2, kamu kalau dengerin siaran kita menggunakan aplikasi RRI Digital, yang belum punya, unduh dong. Di Play Store juga di App Store ya. Kamu bisa langsung aja drop komen di kolom live chat untuk aplikasi RRI Digitalnya. Kasih tahu lagu apa yang mewakili suasana hati kamu banget, nget malam hari ini, teman Pro 2. Gak kerasa udah di penghujung bulan Agustus. Mau review bulan Agustus juga boleh banget. Wih, di review banget gak tuh? Dan banyak informasi update bakal aku hadirkan juga buat kamu malam hari ini, teman Pro 2. Spesial buat kamu juga yang malam hari ini masih di jalan.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: diri.
1: Benar banget, kalau ngatain diri Budi Doremi, harus cinta sama diri sendiri teman Proy 2. Bahagiain diri sendiri itu paling penting sih sebenarnya. Kadang kita sibuk ya membahagiakan orang lain, tapi ternyata diri sendiri ini tidak ada membahagiakannya. Atau lebih berharap dibahagiain sama orang lain. Duh, jangan. Ntar kalau ternyata gak dibahagiain, kamu yang kecewa. Jadi mendingan kamu dengan diri kamu sendiri dulu. Kalau udah selesai sama diri kamu sendiri, baru ya bisa berikan lagi kepada orang lain teman Proy 2. Nah, mumpung lagi cinta sama diri sendiri, mungkin nanti bisa nikmati ya me time-nya di September nanti. Kan tinggal beberapa hari lagi, ini bulan September teman Proy 2. Buat para pecinta dari Avengers Assemble, jadi Avengers Endgame, Encore, ini kan bakal hadir lagi ya di bioskop September nanti tahun Pro 2. Karena ini juga menjelang nanti perilisan Doomsday di bulan Desember. Jadi kamu bakal dibawa flashback lagi ke film Avengers Endgame yang tayangnya tahun 2019 kemarin. Kali ini versi Encore-nya. Dan Cinema 21 sendiri juga udah konfirmasi penayangan ulang film Marvel ini di Indonesia ya. Avengers, kalau kamu masih ingat alurnya, mungkin juga banyak banget momen ikonik yang wah gila sih, bikin kamu pada ngejerit di dalam bioskop, bikin kamu nahan napas untuk sesaat atau bahkan ada yang menangis. Dan alurnya Avengers Endgame ini teman Pro 2 tetap sama. Versi Encore sendiri tuh bakal ada banyak perubahan dibandingkan film aslinya ya. Karena Marvel sendiri mereka tuh melakukan penyesuaian pada beberapa bagian, termasuk tampilan warna dalam adegan tertentu dan perubahan kecil pada salah satu dialognya Tony Stark. Nah, salah satu perubahan yang paling menarik nanti adalah tambahan materi baru dalam film Avengers Endgame Encore, di mana materinya durasinya sekitar 4 menit dan bakal nampilin secara eksklusif kalau kamu nontonnya melalui IMAX serta Disney Infinity Vision. Cuplikan tambahan ini ada kaitannya sama Avengers Doomsday. Jadi itu penting banget sih sebenarnya. Karena kehadiran Avengers Encore ini bukan hanya kesempatan buat nostalgia ya, tapi dia tuh kayak jadi jembatan gitu loh untuk ke cerita Marvel berikutnya. Karena Marvel ini emang hobi banget ya bikin cerita tuh yang ada benang merahnya. Ya namanya juga universe kan. Dan Avengers Endgame ini kan juga jadi penutup utama Infinity Saga setelah perjalanan panjang Marvel Cinematic Universe. Dan ini bisa dibilang juga salah satu film yang paling berpengaruh dalam sejarah Marvel Cinematic Universe. Dan melalui perilisan kembalinya ini, Marvel juga ngasih kesempatan ke kamu sebagai penggemarnya buat menyaksikan kembali pertarungan terakhir para Avengers di layar lebar. Kalau selama ini kamu sering banget rewatch ya, duh gak hitung lagi udah berapa kali di rewatch. Nah, kali ini kamu bakal diajak lagi ke versi layar lebarnya. Dengan pengalaman sinematik yang luar biasa, audionya juga kan. Dan nantinya versi Encore ini bakal ada pengalaman berbeda dengan sejumlah perubahan visual dan juga materi tambahan. Dan kalau di Indonesia, Avengers Endgame Encore ini sendiri bakalan tayang di tanggal 25 September 2026 ya. Jadi kamu bisa cek aja dulu sih jadwalnya di bioskop favorit kamu teman Pro 2. Lumayan me time di bulan September. Saya

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

di Pro 2 Radio Palembang, Bang, teman terbaik kamu. Malam hari ini teman Pro 2, semoga kabut asapnya semakin lama semakin menghilang ya, karena kalau ngelihat dari peringkat dari indeks quality airnya, Palembang ini udah apa sih, nggak masuk dalam peringkat 5 besar lah ya. Semoga, apalagi juga dari sejak kemarin waterbombing itu juga warawiri. Dan aku juga sempat update itu hari ini mulai udah beredar ya edaran dari wali kota Palembang yang mana besok itu masuk sekolah jamnya diundur ya. Kalau nggak salah masuknya jam 8 pagi, tahun Pro 2. Ada yang mungkin sekitar jam 7.40, ada yang jam 8 pagi, itu tank udah masuk lah. Dan jam pulangnya juga dipercepat. Nah, ini salah satu antisipasi ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di mana-mana. Dan semoga lekas mereda, jadi bisa kembali lagi balik sekolah seperti biasa jamnya. Atau kamu seneng? Oh, pengennya libur. Jangan dulu libur. Ntar. Nanti musim liburannya bakalan dateng kok. Apalagi ini masih di bulan-bulan pertama ya, lagi excited banget kayaknya, yang baru masuk ke bangku SMA, baru masuk di bangku SMP, lagi seru-serunya banget ketemu sama teman-teman baru. Ya, udah balik cepat aja, apalagi libur, jangan. Dan kalau pun malam hari ini kamu lagi ada yang pada di luar, jangan lupa menggunakan masker. Tuh, lihat kendaraan parkir bentar aja, itu tuh udah banyak jerbu, debu-debu di atas kendaraan loh, tahun Pro 2. Tadi aku sempet ini ya, gak seperti biasanya, aku agak sedikit kepo ketika berhenti di lampu merah. Aku melihat kendaraan-kendaraan yang berhenti atau yang lewat lah ya, dari arah sebaliknya lampu hijau. Nah, ketika mereka melewati di hadapanku, itu tuh kebanyakan tuh berdebu semua teman Pro 2, rata-rata ya, aku gak bilang semuanya berdebu, tapi rata-rata itu berdebu. Karena itu efek dari apa? Dari kabut asap ini juga kan, membawa partikel-partikel kecil, serpihan-serpihan debu. Nah, nempel lah di kendaraan, banyak banget tadi aku sempat lihat tuh. Wah, rata-rata emangnya, aku kira cuma kendaraan aku aja yang pas lagi parkir terus, kok kotor banget ya. Nah, apalagi kalau itu terhirup ya teman Pro 2, bayangkan kalau itu terhirup.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh. Tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

baik kamu. Udah pada nonton belum tahun 2 serial Reacher season 4. Jadi di Reacher season 4 ini kan ada Agnes Mo. Dan dia tuh berhasil dan sukses banget nyuri perhatian seluruh pecinta Reacher season 4 ini ya di seluruh dunia. Karena dia kan memerankan karakter namanya Layla ya. Lila. Jadi karakter Layla ini menuai banyak pujian, respon positif dari penonton berbagai negara, dan ini juga menaikkan nama Agnes Mo di dunia.

bukti kalau apresiasi dunia terhadap bakat aktingnya si Agnes Mo nggak main-main ya, bahkan dia sampai ngalahin Zendaya loh teman pro 2. Oh yes. Dan tahu nggak teman pro 2, jadi gara-gara penampilannya dia di Reacher ini, banyak netizen yang kemudian tertarik dong untuk mencoba mereka tuh mencocok logi, ah dia ini cocok nih meranin ini, please tolong pasangkan dia gitu ya. Nah jadi fancast gitu loh untuk memerankan berbagai karakter. Salah satunya aku tuh sempet baca ada yang bilang kayak gini, si Agnes Mo ini cocok banget merankan karakter Tsunade. Hokage keberapa tuh? Jadi dia cocok banget meranin Tsunade, Tsunade Senju dari Naruto teman pro 2. Tuh ya, jadi Tsunade. Terus juga dia cocok katanya main di semesta Marvel sama DC katanya. Jadi Mystic juga cocok, jadi Zatanna juga cocok katanya. Itu cocok banget diperankan sama Agnes Mo. Nah, tinggal nih ya Agnes Mo-nya aja nih teman pro 2. Gimana dia udah apa sih, udah mencuri perhatian kayak gini. Banyak yang kemudian menginginkan dia jangan cuma sampai di sini aja tapi mencoba lagi ke level yang berikutnya ya. Film ya. Kalau misalnya nanti ada film, ini kan lagi digarap nih Naruto live action ya teman pro 2. Ya mungkin cast-nya juga udah ada sih. Tapi kalau emang mau dikembangkan lagi ya karakter-karakternya, banyak yang pada bilang ini salah satu yang cocok banget untuk meranin Tsunade.

digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

akhirnya kamu di Prodi RRI Palembang, telur bayi kamu final. Pernahkah tanya sama diri sendiri, sudah sejauh mana kamu berjalan? Pernah enggak kamu juga terpikirkan seberapa jauh hidup kamu yang sekarang udah ngebawa kamu melayang, mungkin terbang bebas. Nah, pernahkah itu dari Fanya? Kalau kamu mendengarkan lagu sesuai dengan suasana hati kamu mom, hari ini spill aja langsung ya ke 0816-1006 teman Pro 2. Semoga bisa memperbaiki suasana hati kamu malam hari ini yang mungkin lagi tertinggal di satu tempat. Tertinggal di mana? Tertinggal di satu tempat yang susah banget bikin kamu buat move on teman Pro 2. Ngomongin move on, ini emang salah satu hal yang butuh banget perjuangan ya. Karena seberat apapun kita berusaha, ya panca indera kita ini yang kemudian akan merusak ke-move onan itu. Contoh nih, udah move on banget tiba-tiba nyium aroma parfum yang mengingatkan akan seseorang. Misalnya, udah move on banget tiba-tiba dengerin lagu yang mengingatkan akan dia lagi. Rusak lagi move onnya. Emang kayak gitu. Tiba-tiba ngebaca ada chat dari dia yang nanya kabar. Wes. Rusaklah sudah itu move on semuanya teman berdua. Dan bukan cuma itu aja sih. Itu kalau kamu emang lagi mencoba untuk move on, itu dari sisi kamunya sendiri ya teman berdua. Tapi gimana kalau misalnya kamu lagi ngejalanin hubungan, terus justru malah orang yang bareng sama kamu ini yang belum bisa move on sama sekali dari mantannya. Contohnya kayak dibilang kayak gini, kamu dengerin lagu ini sama kayak ini si Y misalnya. Si Y itu adalah mantannya dia misalnya. Ih, gak asik banget kan. Atau pas lagi misalnya nongkrong gitu, makan malam romantis, terus tiba-tiba aja dia komentar gitu, dulu aku sering banget loh makan ini sama si ini. Dulu aku sering banget loh makan di sini. Nah, rusaklah itu sudah semua momennya.

0: Tatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

ada istilah yang namanya relapse. Jadi relapse itu adalah sebuah istilah, relapse in relationship, yang merujuk pada momen ketika perasaan kamu ke mantan itu kambuh lagi, walaupun kamu tuh sekarang lagi dalam proses buat move on. Ya, aduh, aduh, gak enak banget. Caranya, salah satu tandanya yaitu dengan buka chat atau foto lama bareng mantan. Makanya dihapus dong. Kepo media sosial mantan tiap lagi kangen, makanya unfollow, block. Nah, terus bahkan mungkin kamu terpikirkan dan punya keinginan untuk iseng chat sekedar mengetikkan dua kata, apa kabar, padahal hubungan udah selesai tapi masih nanya kabar, gimana bisa move on. Terus kalau misalnya kamu ternyata udah punya pasangan, salah satu lagi yang bikin kamu jadi sering teringat mantan, akhirnya bikin kamu jadi bandingin pasangan baru sama mantan. Dan yang paling parahnya adalah cemburu ngelihat mantan bahagia, teman pro-dua. Nah, kenapa coba seseorang itu bisa ngalamin yang namanya relapse? Nah, relapse itu bisa jadi karena kenangan emosionalnya belum selesai, ya. Ya gimana mau selesai? Masih tinggal satu kota, tinggal satu kompleks, satu kampus, satu fakultas, satu kelas, satu asrama. Jadi susah banget ya untuk melupakan kenangan yang tidak akan selesai ini. Nah, selesaikanlah kenangan itu ya. Mau enggak mau, terimalah semuanya gitu, mesti dihadapin, teman pro dua. Ada orang yang katanya untuk melupakan kamu, aku akan pergi ke negeri seberang ya. Semoga dengan ini aku bisa melupakanmu. Atau kamu mungkin kepikiran gini, ya udah kayaknya aku harus pergi deh. Pergi kemana? Ke Ukraina. Jauh banget. Nah, kenapa kamu bisa relapse? Karena kenangan emosional yang belum selesai. Terus juga ada pemicu eksternalnya, tempat, lagu, foto. Nah itu tadi yang aku bilang, panca indera kita inilah kadang yang mengkhianati diri kita sendiri ya. Dengerin lagu pas aduh, ingat lagi, mata melihat foto gitu ya, atau mungkin melihat dianya, melihat genteng rumahnya misalnya, melihat pagar rumahnya, lewat depan rumahnya. Terus tempat-tempat yang mungkin sering kalian datengin dulu, atau ada satu momen lagi naik motor berdua, ban motornya pecah ya. Akhirnya dorong motor berdua sepanjang jalan Basuki Rahmat. Jadi akhirnya sekarang setiap lewat jalan Basuki Rahmat kayak nyes banget hati ini. Nah itu pemicu eksternal yang teman berdua. Jadi dari sini aku tidak akan pernah lagi lewat jalan Basuki Rahmat. Lewat mana? Lewat Pipa Reja aja. Langsung nembus ke simpang angkatan 66. Terus nembus lagi ke arah Skip gitu ya. Nah, masih ada lagi nih. Kenapa kamu bisa relapse teman berdua tiba-tiba teringat sama mantan? Karena hati yang sebenarnya tuh belum benar-benar ikhlas ya. Mungkin putusnya gak baik-baik, atau mungkin dia yang memutusin secara sepihak itu. Jadi kayak aduh, belum ikhlas banget nih. Dan juga faktor kesepian atau kehilangan setelah putus ya. Mungkin selama ini hari-hari kamu lebih banyak diisi bareng sama mantan gitu. Aktivitas kamu bisa dibilang mungkin 60%, 70% itu seharian bareng sama dia gitu ya. Jadi ya otomatis rasa kesepian dan kehilangan itu kamu rasakan banget gitu setelah putus, dan akan terjebak sama yang namanya relapse teman pro dua. Tenang, pastinya ada cara untuk mengatasinya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Sudah sampai di bulan ke-8 tahun 2026, tapi masih belum bisa move on tahun pro-2. Yap, ini dia saatnya kamu harus tekadkan bulat bulatkan tekad untuk menghindari mengatasi yang namanya relapse tahun pro-2 ya. Kalau tiba-tiba kamu teringat akan mantan atau masih sering teringat sama yang namanya mantan teman pro-2, coba sadari perasaan kamu dan terima kalau relapse itu sebenarnya wajar. Tapi jangan terlalu terbawa perasaan ya. Jangan terbawa perasaan. Nah, caranya juga dengan membatasi kontak sama mantan. Termasuk apa? Stop stalking. Stop. Mungkin salah satu caranya adalah selain unfollow, blokir ya. Kamu mungkin juga bisa berhenti dulu main media sosial. Iyalah, berhenti dulu main media sosial. Terus fokus sama kehidupan real life kamu, teman pro-2. Jadi enggak bakal terpanggil untuk cek dulu deh akunnya, stalking dulu deh, lihat deh postingan, ada postingan baru enggak? Ada nambah satu nih postingan di feed-nya. Ada story tuh. Nah, jangan ya. Coba aja fokus sama real life, enggak usah tergoda untuk buka media sosial daripada kamu akan stalking. Lama-kelamaan pasti akan terbiasa ya tahun pro-2. Batasi kontaknya. Kalau misalnya gini, ya kalau hubungannya putus bukan berarti putus silaturahmi dong. Yeps, benar. Tapi ya, dalam hal ini kalau kamu emang benar-benar pengen move on, coba menghapus perasaan kamu dari dia, berarti emang harus kurang-kurangin untuk berkomunikasi. Apalagi kalau sekedar hai aja udah bikin kamu jadi meleot lagi ya, galau lagi. Nah, itu berarti emang udah bener sih, harus coba dulu ya untuk batasi kontak dulu teman pro-2. Jadi fokus sama real life, kamu bisa mengalihkan fokus ke diri sendiri dengan hal-hal yang positif ya. Lebih banyak lagi bersosialisasi sama teman-teman, orang-orang yang di sekitar kamu, di kampus, di kelas, di tempat kerja, di Karang Taruna mungkin ya. Pokoknya fokus sama diri sendiri deh, sama real life kamu, jangan fokus di media sosial. Tapi gimana, real life aku juga gak jauh-jauh tuh dari teman-temannya dia. Ikut komunitas atau organisasi atau apapun itu ya. Jadi volunteer kayak yang bikin circle baru gitu. Bangun circle baru. Siapa tahu ya, ikut komunitas baru, ada hobi baru, ya teman-teman baru. Bisa dapat gebetan baru juga, bikin kamu jadi mudah untuk move on-nya. Ya, ngomong gampang ya. Nah, ini ada lagi satu trik nih yang biasanya sering banget dilakukan sama orang-orang zaman dulu. Mereka tuh paling suka nulis kan. Kalau mungkin gak suka nulis Dear Diary, kamu bisa tulis di blog, kamu bisa bikin jurnal sendiri ya. Tulis perasaan kamu biar hati kamu jadi lebih lega. Kalau kamu merasa gak bisa untuk cerita ke orang lain, ya jangan bilang siapa-siapa ya. Gak taunya besok udah dapat tatapan aneh dari orang ya, udah bocor aja. Jadi tulis aja perasaan kamu biar hati kamu jadi lebih lega tahun pro-2. Karena mengeluarkan apa yang lagi kita rasain ya, unek-unek itu tuh turut ngebantu juga ya, ngebantu juga teman pro-2. Dan sebaiknya untuk mengatasi relapse ini, kasih waktu, karena move on itu gak instan sayang. Butuh waktu, semuanya itu butuh waktu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kamu udah bisa membatasi kontak, kamu udah bisa mengalihkan fokus ke diri sendiri, kamu udah punya circle baru ya, kemudian juga udah bisa mengeluarkan isi hati kamu, mengeluarkan unek-unek kamu, perasaan kamu jadi lebih lega. Nah, disitulah kamu udah mulai bisa move on dan totally ya, bakalan bisa move on, teman pro-2.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

persembahan dari Raisa teman Pro 2 si paling mahir. Banyak fans yang bilang ini sebenarnya adalah lagu yang nyeritain Raisa banget, di mana dia menyimpan semua permasalahan hidupnya dia ya, menjadi si paling mahir menutupi dengan tiba-tiba muncul berita tentang kehidupan pribadinya yang cukup mengejutkan ya teman Pro 2. Mungkin kita juga adalah Raisa. Kita adalah Raisa. Maksudnya gimana ini? Karena gini, bisa aja aku, kamu, ya atau mungkin orang yang kita lihat sepertinya fine-fine aja gitu kehidupannya dia ya. Ketawa iya, posting yang lucu-lucu di media sosial, ngejalanin hari seperti biasanya, cekakak cekikik ya, makan, beli kopi, nongkrong. Padahal kalau ngelihat yang sebenarnya deep down-nya tuh dia lagi capek-capeknya banget buat bertahan loh teman Bro 2. Yes, jadi malam hari ini aku bakal ngebahas sedikit. Bukan tentang masalah percintaan, bukan juga tentang tugas di sekolah. Apa sih? Tapi sesuatu yang sangat sangat tidak terlihat, tidak terdengar, tidak dirasakan, dan itu adalah silent struggle, teman Pro 2. Silent struggle, kamu tahu enggak rasanya? Bangun pagi, senyum, terus mencoba untuk sebenarnya mau ngasih afirmasi gitu buat diri sendiri ya. Aku baik-baik aja, aku baik-baik saja. Padahal mungkin semalam abis nangis Bombay, begadang mikir masa depan. Gara-gara mungkin gini teman Pro 2. Ya faktor eksternal ya. Ngelihat media sosial, ada yang mungkin udah masuk kampus favorit, ada yang masuk jurusan favorit, ada yang punya kerja sesuai passion misalnya, atau sampai 3 digit. Wis. Sementara kamu sendiri masih bingung mau jadi apa gitu ya teman Pro 2. Nah, silent struggle ini sebuah perjuangan yang tidak diumbar, tidak diposting, tapi capeknya itu nyata banget dirasain teman Pro 2. Apalagi di usia 20-an, 30-an, itu sepertinya emang orang-orang yang dituntut untuk harus kuat ya, harus produktif, harus terus bahagia. Padahal di dalamnya ini lagi belajar untuk menerima kegagalan. Misalnya gagal masuk kampus favorit, gagal diterima kerja ya, gagal diterima cintanya. Kemudian belajar nolak supaya apa? Belajar nolak buat nongkrong, belajar nolak buat hangout bareng, biar bisa nabung ya. Belajar untuk bilang enggak apa-apa, padahal hatinya ini udah kayak apa ya, udah kayak kena tornado di dalamnya, udah hancur lebur semuanya ya, porak-poranda semuanya teman Bro 2. Nah, bukan cuma itu aja, ada lagi nih yang paling berat jadi silent struggle itu adalah kita ngejalanin itu semua itu sendirian. Ya karena gak bisa diceritain kemana-mana dan gak semua cerita itu enak buat diceritain, ya gak sih? Pernah gak mungkin kamu sendiri yang ngerasain atau pas ada orang ya, kamu pengen dia tuh bisa cerita, bisa curhat, tapi sebenarnya dia bukan yang gak mau cerita, tapi karena gini, cerita taknya tuh gak enak buat diceritain gitu. Dan itu tuh kalau mau keluar dari mulutnya dia pun juga kayak udah keluh banget, udah gak bisa gitu teman Pro 2. Nah, spesial banget buat kamu yang lagi berjuang diam-diam teman Pro 2.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

ada orang yang memang gak bisa bilang apa yang ada di pikirannya, apa yang dirasain, yang akhirnya yaudah keep silent aja ya. Kirain cuma ada dering aja yang dibikin jadi silent, ternyata sekarang juga udah banyak silent struggle di luar sana, Tuan Pro 2. Berjuang bertahan secara diam-diam, walaupun nampak di luarnya tuh kayaknya hidupnya aman-aman aja ya, tenang-tenang aja, baik-baik aja tuh. Nah, kalau mungkin kamu tuh pernah lihat di media sosial, nggak usah selebritis deh, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kamu atau teman-teman kamu gitu, ada yang baru pulang liburan, ada yang abis wisuda. Ada yang punya gadget baru, keren-keren dong. Ada yang selalu nongkrong, ada yang selalu pergi jalan-jalan ke sana kemari. Tapi pernah gak kepikiran berapa banyak air mata yang dihapus sebelum dia mungkin memposting tersebut? Yes, ya. Silent struggle itu ternyata sering banget sembunyi di balik fit yang estetik loh. Siapa sangka, siapa duga. Karena ada orang yang tiap hari dia tuh ngajarin self love di TikTok, tapi malamnya dia sendiri tuh ngerasa gak cukup baik gitu, Tuan Pro 2. Ada mungkin yang bela-belain mungkin kerja sampai 3 shift biar bisa punya tabungan, atau mungkin dia adalah sandwich generation, tapi tetap harus tertawa dimanapun ya. Dan sekarang nih emang kita berada di masa atau di zaman tuh semua orang tuh dipaksa kelihatan sempurna. Kalau sedih disuruh udah positif aja, kalau capek disuruh healing. Padahal kadang ya yang mungkin dibutuhin sama seseorang ini adalah didengerin. Nah, buat kamu yang tiap hari selalu pura-pura kuat, gak apa-apa kalau hari ini kamu mau istirahat. Gak apa-apa kalau kamu belum sampai di titik orang lain. Gak apa-apa kalau perjalanan kamu mungkin gak bisa kamu bandingkan sama highlight reel-nya orang lain, teman berdua. Karena filter itu bisa bikin foto bagus, tapi gak ada filter buat menyembunyikan rasa lelah di hati kamu.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

nemenin kamu juga yang masih di jalan malam hari ini teman Pro 2. Selamat sampai tujuan ya. Yang lagi kerja sambil kuliah, biasanya mungkin kalau kamu adalah silent struggle, kamu bakal nolak ajakan nongkrong demi nabung. Kamu bakal bangun lebih pagi buat ngembangin diri dan semuanya itu kamu lakuin bahkan tanpa ada yang tepuk tangan. Tahu gak sih teman Pro 2, data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan, 1 dari 3 anak muda usia 15-24 tahun itu mengalami gejala gangguan kecemasan dan depresi hingga sedang. Penyebab utamanya karena tekanan akademik, ekonomi, dan perbandingan sosial. Artinya, ada perasaan seperti ini, aku gak cukup loh. Nah, itu yang dirasain teman Pro 2 ya. Dan ada juga studi dari American Psychology Association yang bilang kalau 76% generasi Z itu merasa stres karena ekspektasi untuk sukses di usia muda. Jadi kayak Gen Z itu dituntut harus serba bisa, tapi gak dikasih ruang buat gagal gitu ya. Makanya stres duluan udah kayak gitu. Dan wajar kalau capek dong. Wajar kalau akhirnya mungkin kamu banyak ngelihat juga yang ternyata mereka udah gak mau lagi ngejar tuh namanya jabatan. Yang penting bisa, apa sih namanya, bisa tetap waras dengan apa istilahnya. Aduh, saya akan mencari istilahnya di dalam kepala ini. Ntar kalau saya dapat ya. Dan disinilah titik yang paling hebat. Kenapa? Karena kamu tetap memilih berjalan walaupun gak ada yang kayak ngasih sorak-sorai dari pinggir lapangan gitu ya. Yeay, semangat, yeay, semangat. Kayak gitu teman Pro 2. Karena kamu adalah silent struggle. Karena orang tuh kayak ngeliat gini, oh dia udah happy kok, oh dia fine-fine aja kok, kayaknya dia gak butuh dukungan deh, kayaknya dia gak perlu dikasih semangat karena dia orangnya happy banget gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh lagi butuh itu banget teman Pro 2. Kamu lagi melewati itu semua, bangun versi dari kamu yang jadi lebih kuat. Walaupun mungkin udah sambil terseok-seok banget ya, diam-diam bertahan dari itu semua. Nah, gimana kalau udah kayak gini? Silent struggle mungkin gak bakal pernah hilang sepenuhnya. Ya karena ya kita hidup pasti isinya tantangan dong. Ada yang harus bisa kamu ingat teman Pro 2. Minta tolong itu bukan tanda lemah ya. Walaupun juga kalau ngelihat data dari WHO bahwa 60% orang dengan masalah kesehatan mental tuh gak cari bantuan profesional karena stigma dan takut dihakimi. Padahal ngomong sama profesional atau orang terdekat itu jadi satu langkah yang sebenarnya bisa kamu ambil di sini ya. Kalau kamu butuh banget untuk didengerin ya, atau sekedar mengeluarkan apa lagi kamu rasain teman Pro 2. Dan minimal kamu punya satu orang yang bisa diajak untuk bicara jujur. Ya, ini artinya kamu gak harus kuat sendirian. Dan kamu boleh jatuh, tapi jangan berhenti ya. Di luar sana, yakin deh masih ada orang juga yang sedang berjuang diam-diam, termasuk kamu juga mungkin malam hari ini, ataupun dia, atau jangan-jangan aku sendiri. Semoga aja ketika kamu bangun besok pagi tahun Pro 2 ya, bisa terasa sedikit lebih ringan dan kamu mulai bisa keluar dari silent struggle ini teman Pro 2. Jangan terus berada di situ ya. Mungkin karena saking lamanya kamu udah jadi silent struggle, kayak udah ngerasa nyaman banget. Pasti deh ke depan ketika kamu udah mulai berani untuk membuka diri dan ada seseorang ataupun juga punya tempat buat menumpahkan rasa lelah kamu, kamu akan keluar dari silent struggle ini teman Pro 2.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesen kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Kamis 27 Agustus 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 1 jam berikutnya aku hadirkan ya buat kamu, nanti bakal ada Spada edisi spesial narkoba dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Anyway guys, kalau gitu langsung aja pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Radio. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspira Kombu.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiy ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'd. Hadirin, teman-teman Prodwa RRI Palembang yang insyaAllah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Al-Fakir Ilmu Muhammad Septiadi. Saya sangat benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk saya dapat mengisi suara di program Inspirasi Kolbu RRI Palembang. Alhamdulillah teman-teman, saya berharap apa-apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan pelajaran baik, dapat menjadikan nasihat yang elok terhadap diri teman-teman sekalian, dan terkhusus nasihat-nasihat saya adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Semoga senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan dan di dalamnya ada kebaikan untuk diri kita, dan apa-apa yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin, Allah bantu diri kita, Allah hadirkan ke dalam diri kita rasa tenang, rasa sabar dalam menyikapinya insya Allah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan diri kita, memberikan kesempatan bagi diri kita di pagi hari ini bukan tanpa sebab. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harapan demi harapan baru untuk diri kita. Tidak peduli seberat apapun dan seburuk apapun hari-hari kemarin yang sudah kita jalani, Allah memberikan kita kesempatan baru. Allah memberikan harapan-harapan baru untuk kita memulai hari ini. Karena itu bersyukur teman-teman dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkatkan keimanan kita insyaallah teman-teman. Karena itu teman-teman, kita harus paham, terkadang kamu berprasangka buruk ketika Allah menghalangi sesuatu yang kamu inginkan. Itu realita yang sering terjadi. Padahal Allah hanya menunda supaya bisa memperlihatkan padamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu inginkan. Dari apa-apa yang kita inginkan, teman-teman. Tak usah risau, Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya, dan Allah lah sebaik-baik perencana. Percayalah bahwa apapun yang ditakdirkan olehnya, pasti akan selalu ada hikmah di baliknya. Ingatlah, ketika Allah menunda sesuatu yang kamu inginkan, mungkin saja Dia sedang melindungi kamu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka bersabarlah teman-teman, dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana yang tak pernah salah dalam memberikan yang terbaik bagi hambanya. Teman-teman, semoga kita semua dilembutkan hatinya menerima sebagai sebesar apapun nasihat-nasihat. Kadang ada tim, kadang ada satu golongan, dan juga kita harus paham, kadang ada waktu memang hati kita ini lagi gak nerima. Ngerasa apa sih salah mulu kayaknya. Pernah kan seperti itu? Seperti apa ya teman-teman? Karena itu pentingnya untuk menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana jika kesedihan dan ujian kita kali ini adalah bentuk dari hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau? Pernahkah berpikir demikian teman-teman? Atau barangkali Allah rindu pada doa-doa kita? Karena terkadang ketika kita diberi kebahagiaan, kita seakan-akan lupa pada Allah dan enggan untuk berdoa. Karena itu Allah hadirkan ujian dalam hidup kita agar kita kembali lagi pada Allah. Ini semua semata-mata Allah rindu kepada diri kita teman-teman. Seandainya kamu tahu, jika kopi tanpa gula akan terasa pahit, maka hati tanpa Allah akan terasa sempit. Teman-teman, segala kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan di masa di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Jangan berkecil hati dengan kekurangan kita, jangan pula sombong dan kelebihan kita, karena semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumkin ilawalan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum. Sampai sini dulu aja ya teman-teman. Insyaallah bertemu lagi dengan Al-Fakir Muhammad Septedi di kesempatan yang Allah hadirkan di kemudian hari nanti insyaallah. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah ya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Teman terbaik kamu.

Lampu merah teman Brodo Delantis. Kira-kira gimana situasi lampu merah ya? Tapi memang sih, kan memang ada perubahan jam masuk sekolah anak-anak nih ya. Seiring dengan surat edaran dari Wali Kota Palembang, jadi mereka itu masuknya jam 8. Nah, biasanya yang bakal hektiknya lagi nanti mendekati jam 8 ya. Kalau sekarang sih kayaknya lagi adem-adem aja mungkin ya teman Brodo. Arus lalu lintas gak terlalu padat merayap gitu kan ya. Tapi nanti kalau deket-deket jam 8, udah deket-deket masuk jam sekolah, waduh udah mulai gitu ya. Hektik lagi, crowded lagi untuk arus lalu lintas gitu kan ya. Oke, tapi yang pasti buat kamu yang sekarang lagi di jalan juga tetap hati-hati aja. Walaupun mungkin tidak seperti biasa, di jalan gak terlalu rame banget gitu kan ya. Biasanya udah rame banget, ini agak sedikit lengang lah ya, agak rada-rada gitu kan ya. Tapi tetap aja dong, harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mentang-mentang traffic light-nya kayaknya lancar banget ya. Terus kamu menerobos aja, uduh. Main terobos, enggak dong ya. Tetap aja harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kalau bisa kita tuh kayak jadi pelopor keselamatan berlalu lintas, menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Gitu dong ya. Oke teman Pro 2, hari ini kalau aku lihat ya, dari infonya BMKG, wah di sini sudah ada potensi asap loh. Kalau biasanya kan kalau aku baca info tuh potensi hujan ya, intensitas ringan hingga sedang. Tapi kali ini potensi asap yang ternyata kelihatan banget teman Bro 2. Waduh, apakah asap ini akan semakin banyak ya, semakin menyelimuti atau seperti apa? Nanti aku bakal kasih kabarnya buat kamu teman Bro 2. Sebentar lagi pastinya aku bakal update kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya dari BMKG Sumatera Selatan ya. Tapi sekarang pengen nyapain buat kamu para pekerja keras yang udah siap-siap beraktivitas dulu nih. Siap-siap OTW, ya udah. Sama kayak doanya dia buat kamu, panjang umur para pekerja keras. Aku kirim buat kamu juga ya.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
0: Teman terbaik.

0: Kamu lagi dengerin YTH Naif ya, yang terhormat maksudnya gitu loh ya. Ada di Skornya bareng Isyana Saraswati, ada Ardito Pramono juga sama kawan Naif yang udah aku puterin buat kamu spesial aja teman pro 2. Well, sesuai dengan janjinya aku tadi, aku tuh bakal kasih kabar di mana kita bisa memantau kabar cuaca yang biasanya potensi hujan ya. Aku tuh sering bilang potensi hujan, hujan ringan, hujan sedang, petir, kilat, segala macam gitu kan ya. Tapi kali ini potensi yang terlihat nampak jelas adalah potensi asap. Nah, teman bro 2, penasaran kan seperti apa kira-kira kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini? Dan segera aku hadirkan buat kamu, ini dia ada info cuaca. Info cuaca. Pagi ini di Prodofem Palembang, seperti biasa aku punya informasi perakiran cuaca buat kamu. Apa kabar ya cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026 pagi hari. Nah ini dia, cuaca bakal cerah berawan. Ada potensi asap seperti yang udah kesebutin tadi ya. Potensi asap di wilayah Oki, kemudian Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Muli, Pali, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, dan Palembang. Wah, kena potensi asap nih ya. Ada potensi hujan ringan. Wah, di mana? Tapi itu siang sampai sore hari ya. Siang sampai sore hari rata-rata seluruh wilayah itu cerah berawan, tapi ada potensi hujan ringan nih. Sayangnya enggak ada Palembang. Aku udah nunggu Palembang ya. Potensi hujan ringan itu ada di wilayah Oku Selatan, Muara Enim bagian selatan, Lahat, Empat Lawang dan juga Musi Rawas. Kalau untuk malam harinya bakal cerah berawan. Dini hari sama, cerah berawan juga teman pro 2. Kembali potensi asap, asap lagi ya. Itu di wilayah Oki, Ogan Ilir, kemudian Muara Enim, Prabu Muli, Pali, Musi Banyu Asin, Banyu Asin dan Palembang. OMG, Palembang ternyata potensi asap lagi nih. Oke, suhu udara kita ya, karena kita Sumsel dataran rendah, lumayan panas 23 sampai 35 teman pro 2. Kelembapan udaranya 44 sampai 95. Kalau yang di dataran tinggi ya, seperti Pagar Alam dan lain-lain itu 18 sampai 33. Kelembapan udaranya 46 sampai 98%. Gitu. Wah wah wah, asap-asap dan asap ya. Peringatan dini cuaca teman pro 2. Hati-hati banget ya, waspadai dengan potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Oke, itu dia teman bro 2 informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Bro 2 FM.
2: Bu, adek, tanam yang ini ya?
3: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
2: Adek.
3: Kakak.
4: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
2: Oke, Bu.
5: Pagi, Mbak Mira.
4: Mbak Asti. Mau kemana?
5: Biasa, mau ke pasar.
4: Oh.
5: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
4: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
5: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
4: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
5: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
4: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
5: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
4: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
5: Makasih loh, Mbak.
4: Sama-sama, Mbak.
6: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Efek rumah kaca teman bro dua fun kayak fun. Waduh, pengennya fun-fun aja lah ya. Pengennya hari ini jadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh dengan keceriaan maunya sih. Tapi kadang-kadang beda. Jadi gak semua yang kita harapkan itu bisa kesampaian. Ada yang malah berbanding terbalik ya teman bro dua. Nah, gimana caranya nih untuk menghadapi hal sedemikian? Tapi semoga kamu udah termasuk orang-orang yang memang udah punya persiapan ekstra ya. Persiapan lahir batin lah kalau aku bilang ya. Kalaupun ada masalah nanti kamu kayak bisa menghadapinya, bisa menanggulanginya. Woi, menanggulangi bahasanya ya. Amin, mudah-mudahan aja deh teman bro dua. Oke, dan nanti aku bakal kasih kabar-kabar lain juga. Tapi aku mau ngingetin buat kamu yang pengen banget untuk report pagi-paginya kamu. Bisa banget kamu WhatsApp aku di 0816-1106-916 atau bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Boleh banget ya. Buat yang belum punya aplikasi RRI Digital, segera deh kamu download di Google Play Store atau juga di App Store. Biar kamu bisa dengerin siaran RRI kapanpun kamu berada, di mana aja gitu kan ya. RRI manapun seluruh Indonesia, bisa banget buat kamu dengerin coba dari satu aplikasi RRI Digital gitu deh. Setuju ya? Nah, balik-balik ngomongin seputaran banyak banget masalah yang bisa banget kita hadapin buat hari ini. Kalau seandainya kamu di fase yang sedang terpuruk atau jatuh sekarang, waduh, cepatan kamu bangkit kembali deh. Kayak lagunya Hi-Fi yang satu ini buat kamu teman bro dua. Jatuh, bangkit kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.